0: dikurniakan kepada anda.
1: Di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercaya.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cinta bersama.

0: Terra FM untuk koma aje.
1: Ya, Bera FM, ibu nak berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.13 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang dengarkan Bera FM ketika ini. Mungkin ada yang tengah memandu, nak ke mana tu. Hati-hati ketika memandu. Mungkin ada yang bekerja di hujung minggu. Selamat bekerja. Yang mungkin baru nak bersarapan tu, selamat menjamu selera. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami di kedai-kedai makan tu kan. Nak makan pagi-pagi ni, ingat ambil makanan tu, janganlah membazir kan. Walaupun kita makan kat luar, nampak banyak makanan sedap, makan ikut yang kita mampu aja, jangan membazir di pagi hari, okey. Dan juga sama-sama itu, saya nak kongsikan dengan anda antara rancangan menarik yang anda boleh tonton di saluran TV 2 RTM pagi ni. Kita ada HTV Reloaded, di mana anda boleh tonton di saluran TV 2 RTM jam 11 pagi nanti, iaitu Bual Bicara Santai bersama dengan Nadia Akilah dan juga Akmal Nazri bersama tetamu jemputan. Sekali lagi, anda boleh tonton jam 11 pagi nanti di saluran TV 2 RTM. Dan juga sekali lagi, kita nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan ataupun tonton DJ Eli yang akan bersiaran secara langsung di saluran TV 1 RTM kejap aja lagi jam 8.40 minit pagi dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia bersama dengan penyampai di Pahang FM, Hazwan, yang akan berkongsikan info-info ataupun cerita-cerita menarik daripada Pahang FM dan juga Perak FM. Jadi kalau nak tahu apa yang kami nak kongsikan pagi ni, jangan lupa untuk tonton sebentar saja nanti di saluran TV 1 RTM dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

Okay, Martin. Living La Vida Loca. Mereka dekat 8.32 minit pagi tengah suara. Segment Yung ya. Bukan, segment Gekok Pagi. Belum lagi. Okay, lepas ni. Yalah, saya tukar izin sepas ini ya. Yung ya. Okay. Kedah sarapan ke tu? Semuanya ramai yang berada di Konti Pada FM pagi ni kita nanti rancangan Selamat Pagi Malaysia Nadi Suri Pagi pada 8.40 pagi. InsyaAllah DJ Lee akan bersama dengan rakan saya di Pahang FM, DJ Hazwan, juga bersama dengan penyampai-penyampai di Selamat Pagi Malaysia, iaitu Rizwan dan juga Irfan. Okey, nak kongsi sikit keadaan cuaca kita pagi ni. Tengokkan hari ni hari Ahad, 19 hari bulan, di beberapa tempat.

Okay, pagi ni cuaca cantik cerah. Ada yang kata hari ni dapatlah beach walk ni DJ Lee. Oh ya ke? Okey, dan juga di Kunti FM pagi ni kita ada DJ Rose ya, selaku penerbit sama bagi Malaysia pagi ni. Dan juga ada sahabat saya dari bahagian cuturaan itu. Tolongkan cutura kita secara Fazli. Aha. Juga ada Puan Azira, juga Puan Zu di Kunti FM ya. Semuanya memastikan kelancaran sahabat pagi Malaysia kita pada pagi ni insyaAllah ya. Anda boleh menyaksikan saya secara langsung pagi di TV 1 Nadi Sri Pagi esok pagi Malaysia ya. Okey, dan kita nak hangat-hangatkan ya. Maklumlah hari ini kan ada yang ada panaskan badan ya. Ada pergi Zumba ya. Zumba ni saya suka kenapa? Sebab mula awal ya. 7:30 pagi dah mula berzumba. Ui, berpeluh-peluh satu badan ya. Boleh sikit bakar lemak gitu ya. Okey. Bagi kita pula search pembakar perasaan. Terus kita bersemangat di hujung minggu ni. Ada yang tengah sibuk berbasikal ketika ni. Sambil tu layan pada FM, lusi earphone masing-masing.

0: semua minat lagu Hindustan, dengarkan Hindi Hits setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Kamu boleh menikmati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dari yang klasik hingga terkini. Istimewanya lagi, kamu boleh buat permintaan lagu Hindi yang kamu suka. Ingat tau, Ahad je Hindi Hits. Kalau Hindi Hits, Ahad dah tu. Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk kamu aja.
1: Ya, hari ni hujung minggu ya. Ada sarapan di luar kita gini ya. Seronoknya sekali kita sarapan dengan keluarga ya. Ataupun ada kita hari ni Eli masak di rumah je lah kan. Ada tengah goreng mi, ada buat nasi goreng, ada goreng bihun ya. Bila kita masak sendiri, orang kata jimat lah sikit ya. Sekarang bila kita makan dekat luar tu kan, kalau satu keluarga tu boleh tahan juga harganya. Macam mana keadaan sekarang ni ya. Apa pun yang paling penting kita berjimat cermat ya. Kena berjimat cermat amalan mulia ya. Jadi satu kalau kamu nak pergi membeli belah. Lepas beli kita belah ya. Kemudian bolehlah juga senaraikan apa barang-barang yang kita nak beli. Okay. Sekarang kalau tengok kan ni, kalau kita pergi kedai ke pasar raya, tidak disediakan beg plastik ya. Kenapa kata kita bawa lah beg kita sendiri tu. Kadang saya selalu pun lupa. Dekat rumah tu banyak beg-beg apa ni yang kita boleh guna. Beg-beg pergi belah lah. Beg beli belah eh. Dan bila tiba datang supermarket yang kita nak pergi tu, lupa pula nak bawa. Aduh hai eh. Saya cadangkan kalau boleh kita terus masuk dalam kereta kita siap-siap. Letaklah 3-4 beg pun tak apa, yang besar-besar tu. Senang kan. Saya semalam baru beli barang dapur. Alamak, lupa pula bawa beg. Aduh eh. Terpaksa lah masukkan troli pasar raya. Okey, pemantau rancangan Sabah Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi sebentar saja lagi. Terima kasih kepada komo yang bersama kami. Anda bersaksikan saya langsung TV 1 ya. Apa gaya cerita Nadi Seri Pagi. Pagi ni saya akan bersiaran bersama rakan saya di kru Nadi Seri Pagi SBM. Ada juga saya bersama dengan rakan saya di Pahang FM ya. Itu DJ Hazwan. Wow. Dan sekarang saja kita akan bersama dengan sangat-sangat Pagi Malaysia sebentar saja lagi. Waktu pagi ke?
2: Selamat pagi sayang.
1: Petang ke?
2: Terpetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
2: Jika malam kita bersama.
1: Untuk kamu aja.

0: FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Gree 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur sama Perak FM.
1: Tak lupa juga DJ Lee kepada kau mendengar mesti Atim Klik juga ya. Dan juga mesti radio online kita juga boleh anda mendengar Perak FM. Taip saja Perak FM. Ha. Okey, hari ini soalnya 19 hari bulan ya. 19 hari bulan Julai. Pada kamu yang hari ini menyambut hari lahir. Ha. Ataupun hari ulang tahun perkahwinan. Ya. Ha. Apa kata kita, mestinya hari ini hari yang paling bertuah, hari paling bahagia, raikan bersama orang tersayang ya. Ada yang beli kek. Ha. Kek hari jadi, hari lahir ya. Ha. Sebenarnya bukan hadiah yang kita nak ya. Ingatan pun jadilah ya. Ha. Ada yang buat surprise kata orang ya. Ya Allah, surprise ni kadang buat kita terharu ya. Okey, namanya kita menantikan isyarat daripada TV 1 ketika ini ya. Untuk kita sama-sama secara langsung untuk Selamat Pagi Malaysia. Kita pagi ni edisi 19 Julai 2026 masih ya. Okay, saya doakan yang terbaik untuk koma. Semoga hari ini hari membawa tuah kepada kita ya. Dan semoga diberikan rezeki anda semua ya. Dan juga nanti jangan lupa saksikan juga ya, saya langsung nanti peluncuran majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Jadual Gemilang 2026 ya. Dan ketika ini cukup meriah kabarnya di Institut Latihan Kebenturan Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh. Dan akan berlangsung pukul 10 pagi lah ya. Yang tanya Hindi Hits kita macam mana DJ Lee? Adakah Pretty Ellie akan muncul tu Hindi Hits ya? Tengoklah keadaan dulu eh. Kalau keadaannya membolehkan kita ke udara Hindi Hits, insyaAllah jangan risau eh. Dengar saja Piara FM.

0: kita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Kanal FM untuk koma aja.
1: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.
2: Dunia sekarang mesti memerlukan duit, ya. Tapi kita juga menolak rasuah, ya. Dengan rasuah kita akan membinasakan negara juga bangsa kita sendiri, ya. Okey, nampak kita nantikan lagi untuk kita sama-sama rancangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dari TV 1, ya. Anda boleh tonton di TV 1 tiga ini, ya. Sambil-sambil ada yang kata dua dalam satu DJ Lin. Mata tengok TV, ya. Telinga dengar radio. Ha, terbaiklah, ya. Okay, cuaca pun cantik cerah pagi ni. Kalau koma yang hari nak perancangan nak ke mana-mana, kita kena rancang masa kita, ya. Kerana masa tu cukup berharga pada kita, ya. Tengoklah sekarang ni pun dah 19 hari bulan Julai dah. Dah dekat-dekat dah kita nak masuk bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, ya. Okey, harapkan semua sedia bersama kami Selamat Pagi Malaysia. Sebentar saja lagi seleksi pagi.
3: DJ Eli dan juga DJ Pang FM bersama-sama dengan DJ Hazwan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu.
2: Ya. Okay. Waalaikumsalam. Okey. Okey, alhamdulillah.
3: Kalau dekat Kuala Lumpur, Lembah Kelang, semalam hujan lebat, ada yang kawasan banjir, mendung, tidak berhenti hujan. Hujan tapi dalam hati walaupun mendung tetap ceria. Kalau di Pahang, Hazwan, macam mana? Apa ceritanya di sana?
4: Kalau di Pahang, kalau kita tengok pada cermin ajaib kat belakang ni, ha? Cuaca cerah.
3: Cerah, eh? Panas kan?
4: Cerah, panas pagi-pagi ni.
3: Okey. Kalau dekat sana, apa perkembangan aktiviti yang berada di sekitar Kuantan ke, ataupun aktiviti-aktiviti di Pahang ke, ataupun aktiviti yang dianjurkan oleh Pahang FM? Hazwan, boleh kongsikan.
4: Okey. Ni sedikit perkongsian lah. Sebenarnya orang kata nak menghadapi sukma lah yang saya nak kongsikan. Okey. Fokus kita pada orang kata minggu depan ni akan tertumpu kepada persediaan rapi bumi Darul Pahang menjelang Temasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma ke-22 di Selangor yang tak lama lagi lah. Untuk maklumat penonton sekalian, dijangkakan pada Selasa nanti 28 Julai ini bakal berlangsungnya majlis penyerahan bendera kontingen negeri Pahang yang akan disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada tepat jam 3 petang. Dan majlis penyerahan bendera ini merupakan simbolik sokongan tidak berbelah bagi baginda serta komitmen padu pihak kerajaan negeri terhadap pembangunan sukan di Pahang. Dan bercakap tentang kekuatan, kontingen Tok Gajah kali ini tampil dengan misi serampah dua mata. Dan bagi Temasya Sukma, Pahang mempertaruhkan seramai 737 orang atlet yang akan dipandu oleh 215 orang pegawai. Dan manakala untuk Para Sukma pula, seramai 132 kekuatan jentera sudah bersiap siaga sepenuhnya. Dan secara keseluruhannya, kontingen Pahang akan menggagalkan bumi Selangor menerusi penyertaan dalam lebih kurang 388 acara. Dan melalui majlis perlepasan rasmi ini nanti, kita mengharapkan ia menjadi cetusan inspirasi dan suntikan semangat yang membara buat semua kontinjen sebelum melepas ke medan perjuangan. Dan doa kami di Pahang FM ini, semoga kontinjen Pahang mampu menterjemahkan latihan berbulan-bulan kepada pingat emas, mencetak prestasi cemerlang dan sekaligus mengharumkan nama negeri Pahang di pentas Selangor 2026. Dan itu antara pengisian lah untuk dari Pahang hari ini yang berita baik sebenarnya.
3: Kalau Azwan, main sukan apa?
4: Ya.
3: Main sukan apa? Kalau aktif. Sukan? Kalau tak bekerja ataupun off day kan, biasa suka main apa? suka main apa, Wan?
4: Saya suka badminton. Tapi lepas kecederaan pada lutut yang agak slow. Tengah recovery sekarang.
3: ACL ke MCL ke apa?
4: Tak. Dia just apa? Otot koyak.
3: Oh, otot koyak. Tak apa. Selepas ni kalau dah sembuh, salah satu sukan yang bagus yang tidak menggunakan impak lutut, berenang. Boleh.
4: Nanti lemas.
3: Tak apa, kita boleh terapung. Maksudnya dia kena percaya.
2: Tak ada pelampung.
4: Bagilah
3: jaket,
4: saya percaya.
3: Apa?
4: Bagilah jaket, saya on.
3: Tapi kena belajar berenang. Sebab itu adalah skill untuk hidup, Man.
4: Betul.
3: Tak apa, life jacket eh. Betul. Boleh. Nanti dengan saya nanti.
4: Boleh.
3: Okay, kelas bantuan dengan saya.
4: Baik.
3: Okay, Ellie.
2: Ya, yeah, saya.
3: Ceritanya, ini nak kongsikan masih banyak durian ke dekat sana?
2: Wah. Durian ni memang sekarang ni musim lambakan durian yang banyak di di Perak lah. Perak merupakan pengelola durian terbaik lah kita kan. Boleh kata isinya cukup kuning, macam gold kan, cukup sedap. Kalau macam nak kalau datang ke Perak, boleh lagi merasai kenikmatan durian yang ada di negeri Perak ni. Memang insyaAllah memang banyak lagi durian yang ada di Perak ni kan. Itu dia.
3: Ellie suka makan durian Perak. Makan durian
2: jenis
3: apa?
2: Saya semua durian boleh. Asalkan durian.
3: Itu cerita durian lah.
2: Ya.
3: Perak FM lah apa aktiviti yang nak kongsi.
2: Ya, terima kasih banyak. Okey, sekarang ni seperti yang saya maklum ya, sekarang ni pagi ni bawa adakan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Najib Jalur Gemilang 2026 yang berlangsung ketika ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh pada pukul 10 pagi nanti ya. Dan untuk makluman semua, majlis ini akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita yang dikasihi yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, dan juga komo juga boleh mengikuti siaran langsung majlis peluncuran ini melalui saluran RTM, TV1 dan juga di Perak FM ya, bermula pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa kita saksikan bersama-sama. Dan untuk makluman juga, majlis peluncuran ini menjadi acara pembuka kepada sambutan Bulan Kebangsaan seluruh negara dan menandakan bermulanya pelbagai program serta aktiviti menarik patriotik yang akan diadakan sepanjang bulan menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ya. Dan untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini, seperti yang kita sedia maklum, iaitu Malaysia Madani Sejahteraan Dinikmati ya. Dan jadi marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat ceritakan negara ini dengan mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang perpaduan kamu dan juga kebanggaan rakyat Malaysia. Itu dia ketika ini berlangsungnya program peluncuran majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Jalur Gemilang 2026.
3: Ada apa program istimewa kalau di Perak FM sendirilah sempena yeah. dengan Bulan Kemerdekaan, kalau nak kongsikan sedikit ini, ada ke program-program yang dianjurkan oleh Perak FM?
2: Ya, yeah, selalunya ada. Kadang kita akan bagi pertama kali yang kita akan buat itu kita menghiaskan dulu sekitar kawasan kompleks RTM ni kan. Dengan kibaran Jalur Gemilang, bendera Perak dan sebagainya, cantik dulu semua kan. Lepas tu baru kita adakan program. Antaranya kita akan menjemput lah apa ni yang pernah berjasa pada negara kita untuk datang ke konti. Kita akan bersama-sama sesi wawancara dan juga kita akan juga mempelawa para pendengar kita untuk sama-sama apa ni memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Itu dia. Jadi bila kita bersama-sama dengan pendengar setia Perak FM ni, pastinya pendengar kita rasa bangga. Sebab apa? Bukan kita nak sekarang ni, kita nak radio ni sebagai medium dua hala lah kan. Macam sekarang ni radio sebelum ni hanya mendengar suara saja, tapi sekarang dapat melihat wajah DJ penyampai kan. Itu dapat kita menyemarakkan lagi secara radio kita. Betul tak Azwan? Azwan Pak Bang FM.
4: Saya dulu FM dekat berita je.
2: Ya. Yeah.
3: Sekarang kalau dulu radio dengar je suara dulu duduk berita ya, DJ berkumandang di radio kan. Sekarang orang boleh tengok wajah DJ Eli dan juga DJ Hazwan.
2: Ya, yeah, betul tu.
3: Okey. Terima kasih Eli, terima kasih Hazwan.
2: Terima kasih banyak.
3: Perkembangan di negeri masing-masing.
2: Ya. Yeah.
3: Okay, selamat pagi Malaysia.
2: Terima kasih banyak.
3: Di Kuala Lumpur semalam hujan lebat. Okey, terima kasih. Bye-bye.
2: Jumpa lagi.
3: Kita ke map Malaysia seketika. Kita nak tengok apakah jangkaan cuaca pada hari ini di seluruh Malaysia. Rakan kami di map Malaysia sudah pun bersedia. Kita berlintas langsung di map Malaysia sekarang. Silakan.
5: Assalamualaikum, saya Khadija Ibrahim. Terus.
2: Saya dah pun kesaksikan secara langsung ya. Selamat pagi Malaysia di TV1 ketika ini. Dan diharapkan moga anda terus bersama kami hingga jam 12.30 malam nanti ya. Okey, saya nak serahkan balik mikrofon kita ni kepada DJ Rose ya. Yang akan meneruskan tugas saya hingga jam 10 pagi insyaAllah. Lepas tu baru saya bersiaran segmen Yop Yong jam 10 pagi hingga 2 petang. Pasal untuk komo di Pernah FM. Terima kasih sekali lagi pada penerbit Sabah Pagi Malaysia pagi ni, iaitu DJ Rose. Dan juga rakan pelong jucera kanan kita, saudara Fazli. Dan juga Puan Azira dan juga Puan Su yang berada di konti Pernah FM untuk ini. Untuk kelancaran kita punya Sabah Pagi Malaysia. Terima kasih banyak. Saya akan jumpa anda 10 pagi nanti. Okey, saksikan sama-sama ya majlis peluncuran kita ya. Majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Jom Bilang 2024-2026 yang akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Ustaz Azlan Syah Ipoh pada pukul 10 pagi nanti. Okey.

Lengkapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Dua gergasi dunia. Satu misi. Satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan. Perak menyimpan 1,001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM le.
1: Untuk koma aja.
3: Tunggu apa lagi? Mom le.
4: Ya, Perak FM semestinya untuk koma aja. 9.28 minit pagi, masih lagi bertemakan saya Ros dan saya Gegar Pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan kepada anda semua, seperti biasa setiap hari Sabtu dan Ahad kita ada rancangan Silam Budaya. Jadi jangan lupa untuk ikuti jam 3 petang nanti. Kalau semalam kita ada rancangan Mulabun untuk Silam Budaya, tapi disebabkan kita ada siaran langsung pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026, jadi tak adalah untuk semalam. Dan siarannya untuk hari ini pula kita ada Monyongkit jam 3 petang nanti. Jadi jangan lupa untuk ikuti secara langsung di Radio Perak FM dan juga di Facebook Perak FM petang nanti. Dan juga sama-sama itu saya nak kongsikan juga dengan anda semua antara ucapan yang kita terima oleh pendengar kita di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemo, nak ucapkan salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemo, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, katanya semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Katanya layan Perak FM sambil tunggu makan pagi ataupun breakfast siap, katanya. Anak bongsu Fakrul Iman katanya tengah buat roti telur goyang katanya. Dan juga ini daripada Kak Zah di Taman Bertuah. Dia kata nak ucapkan selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah dan juga sahabat Perak FM. Dia kata tengah layan radio nombor 1 orang Perak untuk koma aja. Terima kasih banyak kepada koma yang setia mendengarkan Perak FM tak kira ni mana jua koma berada. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda semua, jangan lupa untuk saksikan ataupun tonton Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan bersiaran langsung sebentar saja nanti di saluran TV 1 RTM. Dan juga korang boleh ikuti juga secara langsung di Radio Perak FM sebentar saja nanti. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: untuk koma.
1: Ya, Ben FM hiburan informasi semestinya untuk koma. Aja 9.49 minit pagi. Ada sampai ke penghujung tugasan saya untuk pagi ini. Dan sebentar saja nanti kita akan ikuti berita ringkas jam 10 pagi. Kita akan sambung siaga National FM. Dan seterusnya koma akan ditemani DJ Ellie dalam segmen Yup Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan jangan lupa juga, kalau sempat kita akan perdengarkan ataupun kita akan ikuti rancangan Hindi Hits 10 pagi nanti. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Di malam, Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan berkaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990, kalau Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam.

Okey dah pun dah 10:07 minit pagi ya. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Salam hujung minggu. Perjumpaan saya Eli Fazilah Hanafi jam 2 petang dalam segmen Yok Yong. Ha. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Rose. Dah pun selesai menemani koma segmen Gegor pagi hari Ahad hari ini ya. Okay, namanya kita masih lagi menantikan ya. Nantikan untuk majlis Gilang Gemilang ya. Iaitu majlis peluncuran Bulan Kebangsaan juga Jalur Gemilang 2026. Yang kita kini meriah nampaknya. Cuba tengok di TV1 ya. Di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh. Dan kita nantikan saja, nanti saya akan bawa soalan langsung ya. Bagaimana majlis yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Ahmad Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Kita akan dengarkan atau saksikan di TV1 juga, dan Perang FM juga akan menyiarkan secara langsung untuk siaran kita di radio juga lah ya. Jadi majlis peluncuran ini menerusi haluan RTM ya. Kalau tengokkan di TV1 kita kini dapat saksikan lah ya. Yang berhormat Perdana Menteri kita baru saja masuk ya, Dewan Utama ya. Jadi kita akan dengarkan nanti apa katanya amanat beliau ya, sebenarnya dengan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Jalur Gemilang 2026 ini ya. Baik, kita dengar lagu dulu. Kebetulan pula kita masih rancangan hit-hit pada pagi ini. Oh ya, kibarkan Jalur Gemilang ya. Malaysia Madani, sejahteraan dinikmati.

in Paris, hein? Leja Meridin. Dengan Syarda, eh? Okey, dan kita menantikan saja untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri kita. Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Negeri Jalur Gemilang 2026 dan berlangsung sekiranya ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh, ya. Kita tengokkan di dewan ni penuh, ya. Ramai yang datang, nampak semuanya ceria, dengan wajah-wajah yang apa ni bersemangat, ya. Sama-sama kita menggebahkan Jalur Gemilang. Okey, namanya baru selesai saja bacaan doa, ya. InsyaAllah kita akan nantikan ucap tama, ya, daripada menteri kita berkenaan dengan majlis pelancaran peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 ini, ya. Okey. Untuk satu kita masih lagi kita dengarkan lagu dulu. Ini his anda bersama saya Pretty Ellie pada pagi ini, ya. Sudah ramai dah mula mengibarkan Jalur Gemilang di premis masing-masing, ya, di rumah masing-masing, ya. Malaysia Madani, cacaraan dinamati.

sekarang ni kan musim durian dan juga musim cempedak. Ha. Dua-dua bau wangi, bau harum ya. Ha. Kita ni kalau beli durian ya, memang tak boleh sorok lah bau durian ni. Sama dengan buah cempedak juga. Ha. Tak banyak sorok kita ada beli buah cempedak, betul tak ya? Kalau goreng cempedak tu, ui, wangi satu taman kan. Okey, masuk ke permasalahan kali ini. Sekarang bersama saya Pretty Eli. Nampaknya saya tak dapatlah buka TikTok pada pagi ini kan. Sebab kita menantikan untuk ke majlis peluncuran Bulan Kebangsaan juga Jalur Gemilang 2026 yang sekarang ini sedang meriah berlangsung ya, di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh ya. Okey, masih lagi nampaknya Emak Menteri Besar Dr. Rani Muhammad memberikan ucapan beliau. Dan kita akan menantikan secara langsung nanti untuk mendengar ucap tamu Perdana Menteri kita yang Mat Dr. Anwar Ibrahim ya. Apapun pastikan koma terus mendengar Perang FM ya, hingga tamat siaran kita hingga jam 12.30 malam seperti biasalah. Okey, baik, kita berbual lagi bersama dengan filem dari filem Diletupagahe, Udit dan juga Alka Yagnik. Ini dia Boli Si Surat.

8:10, 42 minit pagi kita dengan Syara. Assalamualaikum. Terima kasih semua dengan Peran FM. Kita ada sahabat kita Lina ni, di hantar kad kita punya WhatsApp ya. Assalamualaikum DJ Lee, semoga ceria pagi ni. Ini he's mai dah katanya. Tak buka titi ke katanya. Okay, nampaknya saya tak ada buka titi pada pagi ni ya. Tak buka TikTok lah pagi ni ya. Kenapa kita menantikan untuk sama-sama kita ke Madras peluncuran Bulan Kebangsaan Jalur Gemilang 2026. Dan ketika ini meriah nampaknya ramai sekali memenuhi Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Ustaz Azlan Shah ya. Dan kita akan menantikan lagi ucap utama daripada Menteri kita Yang Amat Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang boleh anda saksikan secara langsung pagi ni di TV 1. Okay, dan macam Faizal Tahir sedang merindangkan lagunya. Begini, dan insyaAllah nantikan saja isyaratnya untuk saya bawa pendengaran anda semua ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ni ya. Okay. Ya, hari ni suara 19 bulan Julai. Pertengahan dah kita bulan 7 bulan Julai ni. Kita akan insyaAllah akan melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan ya. Dua minggu lagi pagi ni bersama dengan

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar, Saudara Sarani, Saudara Menteri-Menteri Fahmi dan Aaron, Ketua Seterusan Negara, Speaker, Ahli Majlis Kerajaan Negeri, pegawai, rakan-rakan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat memulakan tradisi yang bukan sekadar membanggakan tetapi memaknai arti kemerdekaan. Kita memulakan dengan menghimbau lembaran sejarah, kemudian menyemarakkan dengan mengibarkan bendera sebagai tanda persamaan kita, dan seterusnya mengorak langkah memastikan masa depan yang lebih cerah dan gemilang. Seperti mana juga Saudara Menteri Besar Syarani tadi, tiap kali kita sambut acara kemerdekaan, kita tidak boleh meninggalkan kenyataan sejarah bahawa Malaysia tercinta, semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak itu pernah dijajah, dan penjajahan itu pengalaman yang sangat getir, menghilangkan harga diri, hak, merampas segala kemudahan, kekayaan dan khazanah negara dipunggah, dibawa keluar. Pimpinan dijadikan boneka perkakas untuk penjajah mengatur, dan harga diri hilang. Kita jadi bangsa yang menjadi, ya, terpaksa tunduk kepada kuasa asing. Itu arti penjajahan. Hilang jadi diri. Tidak ada hak bersuara. Tidak ada kesempatan mengatur kaedah pentadbiran dan lain-lain. Hanya sebahagian kita bernasib baik dari sudut mengamalkan budaya dan agama sendiri, tidak boleh mengembangkannya, dan dihimpit dengan pengaruh budaya dan kekuatan negara asing. Itu arti kemerdekaan. Anak-anak harus ingat ini. Kita, nenek moyang kita, terpaksa berdepan dengan ini. Ya. Kita tahu pengalaman Perjanjian Pangkor, ataupun sebelum itu penjajahan, penaklukan Melaka oleh Portugis, perjanjian Inggris-Belanda yang mengatur seluruh rantau Melayu ini kepada beberapa negeri dan wilayah. Bukan kita yang mengatur, diatur dari London dan dari Netherlands. Bayangkan nasib negara ini pada satu ketika dulu diatur oleh rantau yang ribu batu jauhnya, bukan dari budaya kita, agama kita dan sejarah kita. Tidak ada kecintaan dan kaitan dengan kehidupan kita. Tapi dia yang atur. Dia atur untuk memenuhi kepentingan mereka. Maka seluruh kekayaan kita dipunggah. Saya tahu bila kapal Stafford Raffles terbakar, khazanah kita juga hilang. Saudara-saudara, anak-anak harus ingat ini. Ini sejarah kita. Pahit getir perjuangan. Ibu bapa kita mula memikirkan bagaimana mungkin kita hidup dan kehidupan, budaya, pendidikan, ekonomi kita diatur oleh orang asing. Timbul kesedaran kecil-kecilan, menyemarak menjadi satu kekuatan raksasa, perjuangan kebangsaan menuntut kemerdekaan. Tapi dia mengambil masa yang lama, baik getir perjuangan yang sukar, dengan darah, dengan keringat, dengan air mata. Gabungan tiga-tiga ini, darah, keringat dan air mata, itu yang menghasilkan kemerdekaan. Jadi anak-anak jangan lupa ini. Dua generasi sebelum ini, tiga generasi, empat generasi, ibu bapa, anak-anak, itu hidup dalam kesengsaraan di bawah penjajahan. Apa yang berlaku? Seluruh kekuatan selepas penjajahan pangkuh, golongan atasan terpaksa tunduk. Sistem pendidikan dirombak mengikut ketentuan mereka. Sistem ekonomi diurus oleh mereka. Budaya kita dah jadi terkebelakang. Malah kita dididik untuk memuliakan budaya mereka, bahasa mereka, agama mereka, budaya mereka, sistem ekonomi mereka, sistem pendidikan mereka. Semuanya terpinggir. Dan sehingga kalaupun ada agama setakat ibadah asas, ya, tapi tidak percaya kekuatan Islam itu sebagai satu din. Tidak yakin dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, ketinggian Islam itu. Kerana seluruh pemikiran kita, jadi penjajahan itu mengikut salah seorang sarjana Islam terkemuka, Muhammad Al-Ghazali. Kata dia, isti'mar ruhi wa fikri. Penjajahan itu bukan saja sistem ada Residen Inggris, ada Governor General Inggris. Tetapi penjajahan itu sehingga kan pemikiran dan jiwa kita terjajah. Dan banyak kemudian karya-karya, sejarah, sastra yang menunjukkan kehilangan jati diri kita. Itu sejarahnya. Ya. Saya bukan nak beri kuliah sejarah ni. Tapi saya nak anak-anak ingat, kadang-kadang kita betul kita kibar bendera, betul kita semangat, tetapi kita tahu memaknai kemerdekaan itu, menerima kenyataan itu sejarah kita. Sejarah getir, sejarah pedih, sejarah dihina, sejarah dijadikan alat dan boneka. Dan dalam keadaan begitu setuju, ada yang cemerlang, ada yang masih pertahankan semangatnya, ada yang tewas dan menyerah kalah. Itu sejarah. Kemudian saya sebut, kita juga hargai kerana kesempatan bagi ibu bapa kita yang mempunyai kesedaran pencerahan. Apakah mau kita teruskan negara yang indah ini, yang kaya ini, dikuasai oleh orang asing? Tentu jawapannya tidak. Kita muncul kekuatan sehingga kita capai kemerdekaan. Dan liku-liku kemerdekaan yang awal juga, bukan kita masalahkan generasi awal, kerana generasi awal juga sama seperti kita, ya, juga terdedah dengan pelbagai pengaruh. Ada di kalangan generasi awal dulu yang rasa tak ada tempat untuk agama, bahasa Melayu ini harus rendah daripada bahasa Inggris, ataupun sistem pendidikan mesti barat semua, sistem ekonomi mesti ikut yang diatur oleh New York atau London atau Paris. Tetapi kesedaran dan pendidikan serta pencerahan itu meningkat sehingga kita membina jati diri. Jadi kalau soal kedua, urutan dari apa yang saya sebut dari sejarah, ialah kemerdekaan itu mesti diisi dan ada prosesnya, proses ke arah kematangan. Mengapa mau merdeka? Kerana kita mau bebas. Mengapa merdeka? Kita tidak mau orang asing menjajah kita. Mengapa mau merdeka? Kerana kita mau mengatur dan membela nasib rakyat kita. Jadi soalannya, apakah kita bebas? Apakah kita mampu mengatur nasib kita sendiri? Apakah ada pencerahan di dalam kita? Apakah kita capai kemerdekaan itu tanpa semangat kebangsaan Melayu dan kekuatan orang Melayu sebagai induknya? Itu pangkal yang mesti diterima oleh orang Melayu, orang Cina, orang India atau Dayak dan Kadazan, Bumi Putera itu menjadi induk. Tetapi apakah mungkin kemerdekaan kalau tidak bersama dengan Cina dan India dan suku-suku kaum lain? Tidak. Sebab itu anak-anak harus tahu, mau memberi makna kepada kemerdekaan dan menjayakan negara ini, kekuatan Melayu harus ada. Kekuatan Melayu bersama Cina, India, Dayak, Kadazan itu juga harus ada. Jangan izinkan orang memperkotak-katik dan memecah belahkan kita. Kerana negara ini merdeka dengan kekuatan bersama semua rakyat Malaysia. Bila kita ada semangat begitu, tak timbullah. Sudah merdeka tanah Melayu hampir ada 70 tahun, 60 dengan Sabah Sarawak bersama dalam Malaysia. Tapi tak habis. Bukan bicara bagaimana nak angkat martabat, harakat, derajat rakyat dan negara. Kita sibuk bicara soal warna kulit, mata dan hidung. Bicarakan perbedaan. Apakah perbedaan baru kita tahu? Tahun 2026 kita tahu ada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Apa kita tidak tahu bila bapa-bapa kita mencapai kemerdekaan? Apa tidak ada penyertaan Melayu dan Cina dan India dan Iban dan Kadazan? Semua tahu. Jadi mengapa hal itu harus dipertikai dan dipecah belahkan? Apakah kita boleh nafikan penyertaan semua? Tidak. Tidak boleh kita nafikan. Sebab itu bapak-bapak kita dulu, Tengku Abdurrahman almarhum, Perdana Menteri yang pertama kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia, dia pilih apa motonya? Bersekutu bertambah mutu. Kalau di Indonesia, Bineka tinggal Eka. Tapi bersekutu, mana yang Tengku? Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dah tahu bersekutu kerana semua berbeda. Berbeda kaum, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda wilayah. Tapi kalau kita berpakat bersekutu, tambah mutu. Itu logik yang sudah dikenal. Tapi kadang, ya, semangat. Terima kasih. Cuba kita renung sejenak. Mengapa orang atau tokoh dan negarawan seperti Tengku Abdurrahman Putra Al-Haj pilih ini, bersekutu bertambah mutu? Maknanya kalau kita bersatu, mutu bertambah. Jadi mengapa yang anak-anak, bukan anak-anak lah, generasi sekarang ada yang fikir mesti berpecah atau terpengaruh dengan sentimen dan hasutan kelompok politik, kelompok mana-mana pun yang mesti tak berfikir tentang bersekutu. Kamu ni wilayah mana ini? Mau merdeka di mana? Kalau mau merdeka, mesti faham maksud bersekutu bertambah mutu. Unity in diversity. Bukan berkara bau. Moto kita tu unity in diversity. Kita terima kenyataan diverse, kepelbagaian. Jadi anak-anak mesti ingat, anak Melayu, Cina, India yang ada di dewan ini dari Perak Darul Ridwan, negeri hebat. Hebat dengan Perak. Ya. Mesti beri dan tunjuk teladan. Ada di sekolah kebangsaan yang ramai. Ada di sekolah Cina, di sekolah India, sekolah Tamil. Ada orang asli. Apa? Tak boleh kita jadi matang, mau beri dan memaknai kemerdekaan dan jadikan Perak dan Malaysia ini negeri kita yang kita cintai, yang bersatu bersama semua kaum. Boleh atau tidak? Ya. Jadi kalau mau mula dengan persatuan ini, untuk apa? Ya. Bersatu macam filem P. Ramlee, Ali Baba Bujang Lapuk, bukan Ali Baba punya, yang 40 penyamun, dia bersatu juga. Ada orang dia tak suka dengar tu saya cakap soal ini sebab setengah orang dia kata mesti bersatu. Bersatu untuk apa, Pak? Bersatu untuk menambahkan mutu kehidupan rakyat. Bukan bersatu untuk merompak dan curi balak dan harta. Betul? Ya. Jadi sebab itu kita dalam negara madani ini kita tambah dengan madani dari sudut nilai. Kita mahu negara ini menjadi negara yang hebat, berjaya, semikonduktornya dengan quantum computingnya, dengan artificial intelligence-nya. Saya percaya Malaysia boleh diangkat sebagai negara hebat. Di Perak saja, ya, tidak kedengaran dulu. Dulu terkenal dengan biji timah dan sedikit balak. Sekarang, terima kasih Saudara Syarani, Perak, dia menjadi kota pengeluaran kenderaan mobil yang di antara hebat dan boleh jadi hebat di rantau ini. Ada rencana KIGIP di Krian, salah mungkin satu-satu yang paling utama menjadi satu pusat teknologi baru, new technology, teknologi hijau. Nanti kalau berjaya mudah-mudahan menjadi satu yang hebat di rantau ini. Dari mana? Krian. Jadi saudara-saudara, jadi ini artinya pengisian. Bukan meninggalkan pertanian modern, ya, teknologi dan pelbagai bidang. Itu semua perlu. Tapi saya nak sebutkan, ini dia matlamat kita. Tumpu ke arah membangunkan negara Malaysia yang tercinta. Jadi kita fikir soal negara. Sebab itulah jalur gemilang ini yang menyemai semangat ini sangat penting. Kekuatan kita adalah bersekutu, bertambah mutu, unity in diversity. Untuk apa? Untuk angkat martabat, harakat, darjat rakyat dalam semua bidang. Karena kalau kita pastikan kelajuan kita seperti mana yang kita lakukan sekarang, negara semua terhimpit dengan perang teluk dan sekatan Selat Hormuz. Ekonomi tidak menentu. Harga minyak melambung tinggi. Kos hari hidup menekan. Benar. Tetapi dengan semangat perpaduan kita, dengan kecintaan kepada negara, Malaysia merupakan satu-satu negara dengan harga minyak paling rendah di dunia. Walaupun kita tidak mengeluarkan minyak sehebat negara teluk Arab, tapi sekarang harga minyak terendah, RON 95 dan diesel. Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti Tunai Rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Ini dalam kerangka apa? dalam kerangka memaknai kemerdekaan, supaya seluruh kekayaan itu dinangkat, diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar Jalur Gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan Jalur Gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, itu dia tadi amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang disambung siar dari TV1.

Assalamualaikum semua, kembali bertemakan Elif Fazilah Hanafi di Konti Pan FM untuk ini untuk meneruskan tugasan segmen Yop Yong hingga jam 2 petang ya. Alhamdulillah, syukur dah selesai nampaknya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Jalur Gemilang 2026 ya. Dan saya rasa di mana-mana saja ketika ini dah ramai dah mula mengibarkan Jalur Gemilang. Di kenderaan pun dah ada nampaknya. Tahniah-tahniah untuk anda. Tahniah untuk diri sendiri ya. Okey, dan kalau tadi kita dah berhibur seketika macam hit-hit sama Pretty Ellie ya. Sekarang ni masa untuk saya belanja koma lagu. Nak belanja lagu ke? Boleh je ya. Hantar terus ke WhatsApp konti kita macam biasa. Nak bagi ucapan boleh, nak minta lagu boleh ya. Nak berkongsi dengan DJ Eli juga pendengar, aktiviti koma pun boleh. Maklumlah hari ni hari ujung minggu, hari cuti kan. Yang berada di dapur ketika ni, apa katanya menu tengah hari koma, boleh saja terus dengarkan PRN FM ya. 18 jam sehari setia menemani hari-hari koma ya. Baik, tu hantar di WhatsApp konti untuk Elin belanja koma lagu di 010-200-7055. Yang sedang memandu, terima kasih memilih Pan FM sebagai teman pemanduan koma.

0: Komen nak ini belanja lagu? Seleksi pendengar untuk Komen. Baja makan hampa bayangan.
1: Yeah,
0: okey, lagu bernama Sirih Pinang dinyanyi oleh anak Cik Dayang.
1: Oh?
0: Kalau berjanji nak masuk meminang, sampai sekarang tak kunjung datang.
1: Indah sungguh bunga dahlia, tanam di laman sebagai penyeri. Patutlah dikau tak kunjung tiba. Rupanya dikau sudah beristeri. Burung merpati terbangnya rendah, singgah sebentar di pohon delima. Puas ku atur takdir yang indah, tetapi hampa yang aku terima.

ke pantun Erin bersama dengan Pak Ia ya. Dan nantikan Syaram Suka Pantun kita pada hari Rabu minggu depan yang bertemakan Cinta Monyet. 3 hingga 4 petang Suka Pantun hanya di Pan FM ya. Okay, ramai dah mula masuk ni di WhatsApp konti Pan FM nak minta lagu. Ada bagi ucapan, terima kasih banyak kepada Mak Long Liza dari Taman Tawas Semewah Ipoh. Dan minta lagu dari Sembahan Kumpulan Visa untuk umur selamanya. Okay, dia belanja lagu ni ya. Okay, kita ada Kak Sally kita. Acik dari Taman Bertuah ni dan minta lagu dari Sembahan Kumpulan Slam. Agar apa-apa boleh katanya, asalkan Slam. Dia pindah Kumpulan Slam ni ya. Okay, juga ada Kak Ros, kita dari Greek pun ada. Terima kasih banyak Kak Ros ya. Ya, nampaknya tragedi kepala air yang berlaku baru-baru ini ya, sangat merisaukan kita. Dan juga kita ucapkan takziah lah kepada kaum keluarga yang terlibat ya, dan tragedi kepala air yang berlaku di Kedah baru-baru ini. Jadi sebenarnya apa tu fenomena kepala air ya? Kata orang yang air tenang jangan sangka tak ada buaya ya. Tapi sekarang ni kita kena ubah sikit ya. Kalau sebelum ni kita kata air tenang jangan sangka tak ada buaya, sekarang ni air tenang jangan sangka tak ada kepala air. Gerakan arus air sungai yang deras dan juga berskala besar dinamakan kepala air ya, skala secara mengejut dari hulu sungai ataupun kawasan air terjun. Ia biasanya berpunca daripada hujan lebat berterusan di kawasan berbukit ataupun puncak gunung dan sangat berbahaya kerana ia boleh mengakibatkan banjir kirap juga menghanyutkan mangsa. Jadi antara puncanya itu hujan lebat ya, di kawasan tadahan air ataupun hulu sungai. Apabila airan air tersumbat atau menampung jumlah yang terlalu banyak, ia akan merembes turun secara serentak ya. Serentak. Jadi bahayanya bukan apa ya, aduras ini bukan secara air biasa, tapi turut juga membawa sisa pepejal seperti balak, lumpur juga batu-batu ya. Berkoma yang bercadang untuk mandi manda di kawasan air terjun ya, ataupun di latar-latar manalah ya, kawasan air terjun ni anda kena ingat ya. Tanda-tanda awal itu perubahan warna air. Memang kalau tengokkan ya, cuaca cerah, cantik, panas macam sekarang ni ya, tak ada tanda-tanda nak hujan pun ya. Tapi kita boleh tengok perubahan warna air. Warna air sungai tiba-tiba berubah menjadi keruh, berlumpur atau bertukar warna gelap. Kalau kita tengok kan air terjun ni ataupun di latar ni, memang airnya cantik, jernih, cerah aja ya. Sonok tengok batu-batunya ya. Tapi kalau tengok tiba-tiba perubahan ada warna air ni, tiba menjadi keruh, berlumpur ataupun bertukar warna gelap, berhati-hati ya. Kadang kita juga terdengar bunyi deruan ya, kedengaran bunyi dentuman ataupun deruan air yang sangat kuat dari arah atas bukit. Kita kena waspada lah ya, sama sekali yang bawa anak-anak kecil ni ya, Allahu Akbar, mohon jauhkan ya. Dan tiba-tiba juga ada peningkatan paras air sungai secara mendadak serta buih-buih yang banyak, ataupun setiba kita nampak ada sampah-sampah hanyut ya, seperti ranting kayu, daun-daun dan juga sampah sarap tiba-tiba mengalir bersama dengan arus. Itu kena juga waspada ya. Dan kita ingat ya, dan cuaca yang cerah cantik ni tidak berlakunya kepala air ya. Ini yang kita bimbang.

Nanti petang malam hujan. Nak beringat sebelum kena. Kalau kena baru kita beringat. Mohon jauhkan ya. Ya, ikan dalam kolam.

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum maju.
2: Nak beli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kaum maju.

Dato' Zamak bilang lagunya berdendang dalam tangisan, ya. Okey, lagi mana aku ke tengah hari. Kita akan terus ke Watipan ke tengah hari bersama dengan Ika, ya. Zulika. Kita beri ribu lagi pada tengah pagi ni, ya. Kalau kamu nak minta Ili belanja lagu, silakan. Terus hantar kat WhatsApp Konti Panas FM. Nombornya saya sebutkan tadi. Di 010-200-7055. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada Cik Hasan kita ni. Katanya sampai bersusah di Jelly sampai berceloteh katanya. Batu kawan cerah. Dan minta belanja lagu sebenarnya kumpulan Sweet Charity Teratai. Okey, insyaAllah saya akan siarkan, ya. Dan sahabat kita minta belanja lagu ni dari pusat Visa untuk mu selamanya, ya. Ini dia lagu dia. Kita akan sambung lagi sesi mendengar selepas ini.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Unggat-unggat apung, apung sinali-nali. Talipat daun bakung, anak punai Raja Wali.
2: Ayuh kulaan sepertaan, yang para, yang jauh. Telefon Angat Epol dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: menghibur di Pera FM. Eli Fazilah Hanafi.
1: Awal-awal lagi memang ramai dah muda minta lagu macam biasa lah. Saya nak belanja koma lagu. Belanja lagu je tau.
0: Nak Eli belanja lagu seleksi pendengar? Jangan lupa bersama Eli Fazilah Hanafi untuk koma aja.
1: Okey, masa untuk saya terus belanja koma lagu. Hari ini pun hari Ahad. Ya, 19 Julai hari ini. Dan awaknya bolehlah kita terus mengibarkan jalur gemilang ya. Sempena nak sambut hari kebangsaan negara kita Malaysia tercinta ini ya. Kalau korang nak minta Eli belanja lagu, boleh aja hantar saja dekat WhatsApp Konti Pada FM. Ada yang baru tahu ke? Yang dah tahu tu memang simpan nombor Pada Konti Pada FM ni ya. 010-200-7055. Terima kasih kepada Azizi Manjung. Yang minta saya belanja lagu persembahan daripada Sudiman malam ini. Juga ada sahabat kita ni, siapa namanya? Rahim Carlos. Oi, Rahim Carlos ya. Dia minta lagu sebuah lagu Inggeris dalam Metallica, The Unforgiven 2. Okay. Lagu ni by isteri tercinta katanya, Reina Carlos, dan juga anak dianya yang menyambut hari lahir, iaitu Alif Carlos. Hari ini ya. Okey. Jadi kepada Alif Carlos, selamat yang ucapkannya. Semoga dipanjangkan umur berah rezeki. Okay. Kita juga ada siapa ni? Anjang Fadil dari Manjung. Tengah berniaga ni di Jeli. Ya, dengar Perang FM, mai dia makan nasi bajet. Okey. Dekat mana tu eh? Tak beritahu eh. Juga ada Assalamualaikum Jeli. Selamat tengah hari. Mus dari Seri Larut, Kuala Sepetang. Yang minta lagu Aris Ariwatan, Cinta Tak Kena Siapa. Okey, baik. Okey, dia akan siarkan ya. Ramai lagi masuk kat sana bertuah ada. Juga ada sahabat kita ni, Rohani Aludin. Dari dalam perjalanan ke kampung ni, Jeli. Yang minta lagu Suman Janazir, Baik Cinta. Okey. Teruskan mendengar dalam seksi Yop Yong untuk di sini tengah hari Ahad ini. Ya. Ini dia Sudiman.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Jom dengar Pra FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.

0: Peminat lagu-lagu Hindustan, kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits. Kalau Hindi Hits maknanya Ahad tu.
1: Hindi Hits eksklusif di Perak FM.
0: Untuk koma aja.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM.
1: Untuk kau.

0: segmen Yop Yong. 10 pagi hingga 2 petang. Di FM le, untuk koma je.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
4: Cik, cik, cik, cik, cik, cik. Itulah bunyi cicak. Cik, cik.
0: Assalamualaikum semua, kembali bertemu dengan saya Eli Fazlan Konti PRFM. Semoga kita ke 1.14 tengah hari ya. Okey, 6 jam terakhir saya menemani koma untuk hari ini, edisi hari Ahad, Yop Yong kita, 19 Julai ya. Sekali lagi Eli nak maklumkan, azan zuhur akan berkumandang ya pada jam 1.25 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Raya.

0: dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran
2: sampai di ujung untuk kesan Eli untuk kali ini. Undang Malik Komang, InsyaAllah kembali bersiaran pada hari Selasa, Rabu, Khamis nanti ya, segmen Mogebang ya, 2 petang hingga 7 malam InsyaAllah. Dan selagi saya maklumkan azan Zuhur akan buku mandang ya, pada jam 1.25 menit tengah hari ini dari kawasan Bandar Ipoh. Lepas ini akan tugas Finas pula bersama Komang dan segmen Mogebang. Terus bersama kami dalam siaran kita Pan FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti sambungan tausiah dalam bab sedekah untuk bahagian yang kedua bersama Al-Fadhil Ustaz Yasaruddin bin Osman.
3: Apabila suami bersama dengan isterinya, di sisi Allah dapat pahala sedekah. Nampak dia? Ni hebat ni Islam ni. Ya, telah dapat pahala sedekah. Package tu ya. Lepas ni berusahalah kita sedaya upaya untuk bersama dengan isteri kita dapat pahala sedekah. Tapi janganlah itu je kerjanya. Banyaklah perkara lain nak buat dalam hidup ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sampai tahap wafi bud'i ahadikum sadaqah ni, sahabat Nabi, sahabat muhajirin yang fuqara ni tadi, dia tanya Nabi. Yang ni mereka tanya balik, wahai Rasulullah, apakah salah seorang daripada kami mendatangi syahwahnya, maksudnya mendatangi isterinya, melakukan hubungan suami isteri, wa yakunu lahu fiha ajrun, dapat pahalakah dia? Bila dia bersama suami, bersama isteri, dapat pahala kah? Itu yang sahabat muhajirin tanya Nabi. Dapat pahala kah kalau sama isteri? Maksudnya pahala sedekah, dapat pahala kah? Ketika itu, Nabi kileh kot lain. Ni kalau di sisi ulama usul fiqh, golongan usuliyun, ada pun usuliyin. Kalau kita buka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, pahamanya, ini susun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Abdul Rahman bin Ahmad nama sebenar beliau, meninggal tahun 795 Hijrah. Dia mengatakan bentuk yang Nabi tak jawab na'am ya, patutnya terus direct lah. Tapi Nabi tanya balik soalan, Nabi tanya balik, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, ya, bagaimanakah pandangan kamu kalau sekiranya seseorang itu meletakkan nafsunya pada perkara yang haram? Syarah Imam Nawawi, umpamanya zina. Kalaulah lelaki tadi berzina dengan perempuan umpamanya, apakah dia dapat dosa? Nabi tanya balik. Itu dikatakan qiyasul aks dalam usul fiqh. Qiyas yang sebaliknya, istilah tu ulama usul gunakan. Ya? Qiyas dalam bab qiyas. Bab qiyas ni salah satu daripada sumber hukum lah yang disepakati ya, para ulama kan. Kalau kita tengok kitab umpamanya Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh yang dikarang oleh Al-Doktor Abdul Karim Zaidan hafizahullah ta'ala. Ya? Di sumber yang pertamanya Al-Quran, Sunnah Nabi nombor 2, yang ketiganya ijma' ulama, yang keempatnya qiyas. Dan qiyas ni berbagai, kita kata apa ni, penerangan tentang dia lah. Jadi kita ringkaskan saja, ini bentuk dikatakan qiyas al-aksi ataupun qiyasul aks, bandingan yang sebaliknya. Nabi kena balik. Sepatut Nabi jawab na'am ya lah. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami mendatangi isteri kami, dapat pahala ke kami? Patut Nabi terus direct, ya, dapat pahala. Berhenti. Tapi Nabi kena, apa pendapat kamu kalau kamu mendatangi perempuan lain yang bukan isteri kamu, kamu melakukan zina, dapat dosa? Ha, Nabi tanya macam tu. Ha, itu dikatakan qiyasul aks dalam istilah usul. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian. Ya. Kemudian Nabi sebut, maka demikianlah fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah Nabi kata, apabila seseorang itu meletakkan nafsunya pada yang halal, maka baginya pahala di sisi Allah. Dan pahala tu pahala apa? Ajrus sadaqah indallah. Tu syarah Imam Nawawi. Dapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam versi riwayat daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, saya bacakan ya. Ketika itu sahabat-sahabat Muhajirin ni, yang fuqara ni, yang susah ni, mereka katakan Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah. Wahai Rasulullah, ya, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di kalangan ahlul amwal ni, golongan ansar yang kaya ni, mereka pun dengar juga yang kamu sabda ni, ya Rasulullah. Mereka pun dengar juga, mereka pun buat juga macam mana kami buat, dapat pahala lagi demo. Kami macam tu juga, harta tak ada, nama kata kan kat Nabi. Apa Nabi jawab akhirnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang tu Nabi kata adalah kurniaan Allah, ya, ya, kepada siapa yang Allah kendaki di kalangan hamba-Nya. Itu tak upayalah. Maksud apa dia? Syarah Imam Nawawi, ada orang yang kaya. Dia kaya, kemudian abid. Udahlah kaya, alim pula. Alim ada ilmu. Kaya ada harta, ada ilmu. Abid kuat ibadah pula. Dari sudut sedekah, infak pula. Banyak. Hebatlah. Itu hebat tu Nabi jawab tu. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang Nabi baca ni sebahagian daripada ayat Al-Quran yang banyak dalam Al-Quran lah. Bentuk begitu ya. Jadi maksudnya tak upayalah yang tu lah. Kalau ada si A ni, dia udahlah kaya, rajin beribadah, ada ilmu pula, infaknya banyak, ha, itu kita kalah, terterap, terjerombak, terkolap kita dengan dia. Hebatlah dia. Ha, ini kurniaan Allah pada dia. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, hadisnya juga selain pada Imam Muslim dalam kitab kita.

Hadis kelima ni agak pendek sikit, masih lagi daripada Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, ya. Wa anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim, ya. Jadi riwayat ni kalau kita rujuk dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi ni, ada berbagai besi Nabi sebut, kadang-kadang biwajhin taliq gitu saja ataupun biwajhin talqin, ha, ya, ta lam qaf saja tanpa ya. Jadi dua-duanya sahih kata Imam Nawawi. Jadi biwajhin talqin pun dia, biwajhin taliq pun dia juga dengan ya. Ni penggunaan bahasa lah. Nabi nak beri kita mufradat ataupun orang sungkai kata vocabulary. Orang sungkai kata vocabulary, perbendaharaan kata. Nabi ni nak susun dalam hadis ni, banyak riwayat Nabi ketengahkan beberapa kalimah perkataan yang maksudnya sama. Kan? Ha, ini indahnya bahasa Arab di sinilah kalau kita mengetahui usulnya. Jadi apa maksud riwayat ni? Daripada Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri nasihat. Itu sebab Imam Nawawi menyebut dalam syarah Sahih Muslim. Sebab kita dah bincang dulu, ya. Hadis-hadis Nabi ni dia katakan sababul wurud. Sebab kenapa Nabi sebut riwayat tu. Kalau Al-Quran dikatakan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat tu Al-Quran, asbabun nuzul. Kalau hadis, sababul wurud ataupun asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Nabi sebut hadis tu. Itu yang ulama hadis ni korek ni. Ni Nabi satu hari dia berikan nasihat kepada Abu Dzar ni. Fokus utama Nabi pada Abu Dzar aja. Abu Dzar yang Nabi nasihatkan. Tapi Abu Dzar ni dia tidak menyembunyikan apa yang Nabi nasihat pada dia. Ini sikap sahabat Nabi lah. Kan? Kita kadang-kadang setengah kita contohnya di kalangan sebahagian ummah Melayu, ya, dia bagi alasan, kamu pergilah. Teman susah payah, pergilah cari sendiri. Oh, dia kata kan. Kadang-kadang sahabat dia nak tahu sikit maklumat. Apa sebenarnya bincang? Kamu pergilah. Jawab kan. Nak kongsi punyalah kemutnya. Macam ilmu tu dia punya seorang. Macam nak ilmu tu Tuhan beri kat dia seorang. Itu fikrah sebaikan pada ummah Melayu ya kita. Macam seorang-seorang aja dia kemut dengan ilmu tu. Seolah dia punya je sampai akhir. Ni Abu Dzar Al-Ghifari ni Nabi nasihatkan dia. Tapi hadis ni dapat kat kita. Malah dia bagi tahu sahabat-sahabat yang lain. Ni sikap para sahabat. Mereka tak menyembunyikan sebarang ilmu yang Nabi beri kepada mereka. Walaupun mereka tanya benda tu bentuk doa ke apa kan. Macam kita dah bincang dulu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Bukhari. Abu Bakrin As-Siddiq Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma yang datang jumpa Nabi, dia minta satu doa. Nabi ajar dia supaya dia baca dalam solah dia. Tapi Abu Bakrin tak kemut kalau bahasa kita dengan ilmu tu. Apa doa dia? Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nabi ajar kan? Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang dianjurkan membacanya lepas tasyahud akhir sebelum salam kan. Jadi ini kalau kita tengok Abu Bakrin asalnya tanya Nabi tu. Abu Bakrin pergi tanya Nabi. Sepatutnya Abu Bakrin kata, kalau kita lah, kalau orang Melayu kita, kamu pergi tanya Nabi lah pula. Ini untuk teman ni Nabi beri. Kita rasa macam ilmu tu untuk kita seorang. Tu kita. Sahabat Nabi tak. Ini cerita ya. Kita kadang-kadang nak minta dud kata apa sedap cucur bawang kamu dud apa ramuannya, apa bagi kan payah lah apa nak bagi ramuan cucur bawang pun payah. Macamlah ilmu tu Allah beri ke seorang dia ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, ini kekemutan orang Melayu kita. Guna bahasa tu kalau ada lah, tanya cikgu kita pun ada, cikgu kita pakar bahasa ini kadang-kadang penyakit.

0: kekemutan orang Melayu kita ni. Maknanya payah sangat, kedekut sangat dengan ilmu punya tu. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, ni kita ambil apa dia? Riwayat yang kelima susunan Imam Nawawi ni untuk apa dia? Untuk kita beri ilmu ni asal milik Allah. Tidak ada hak untuk kita kata saya tak halalkan ilmu yang saya beri. Mana mungkin kita sebut apa tu? Siapa kita untuk tidak menghalalkannya? Allah yang ajar kepada kita, asal kita tak reti. Alamal insana ma lam ya'lam. Kita kadang-kadang minta halal ilmu ustaz, macamlah si fulan tu yang beri ilmu kat kita. Allah yang beri ilmu. Tak mungkin. Simin simat yang dirahmati Allah Taala sekian. Terbalik sini balik. Apa dia Nabi pesan? Nabi kata, ya, janganlah kamu memandang remeh la tahqiranna. Sebab syarah Imam Nawawi, sifat manusia biasa ni kadang-kadang dia pelekeh benda kecil. Perkara kebajikan yang kecil dia pelekeh. Kita dah bincang dulu hadis nombor 3 dalam bab ini. Yang Nabi diperlihatkan Allah Ta'ala amalan-amalan umat Nabi yang baik dan yang buruk. Apa dia amalan baik? Antaranya adalah satu duri ataupun perkara yang menyakitkan, yang mengganggu di jalan manusia tu, ada orang buang, ambil, buang. Walaupun benda tu kecil, di sisi Allah dia besar. Dan apa pula bentuk perkara buruk yang Allah paparkan kepada Nabi? Iaitu an-nukha'ah, iaitu kahak. Kahak yang dibuang dalam masjid. Ada orang meludah dalam masjid. Kita dah bincang dulu tu. Sengah kita mungkin nampak sampah khotel pun balik ni tu ya. Kadang-kadang khotel tisu pun balik ke masjid ya. Mengotorkan masjid. Bagi dia kecil sangat. Eh, tok siap ada kita lantik. Biar dia punya kerja. Tapi sebenarnya perbuatan itu mengundang dosa di sisi Allah. Tak pasal-pasal. Kita nampak kecil. Ha, ini di antaranya apa dia? Perkara yang kebanyakan manusia syarah Imam Nawawi kadang-kadang nak beri pada saudara dia pun sukar. Apa dia? Iaitulah biwajahin taliq. Bertemu dengan saudara kamu, Nabi kata, kamu memberikan wajah yang manis. Kan? Senyum sikit ke? Kan? Bukan senyum ngelenyor. Itu orang sungkai istilahnya senyum ngelenyor ni. Senyum gatal. Ha, tu lain, tu dapat dosa pula. Ni jumpa pengerusi umpamanya, senyum umpamanya kan, wajah manis, hidaklah masam aja. 24 jam masamnya dud, lebih masam daripada tempoyok doyan takor, kata apa. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, ini wajah manis. Tu sebab kalau kita buka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 656 Hijrah, dia banyak sajikan riwayat-riwayat yang cerita, antaranya dalam sunan Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kalau bahasa kita, maksudnya kita ringkaskan, Nabi sebut iaitu dengan wajah yang manis ni, senyum umpamanya, dapat pahala sedekah. Senyum tu pun dah ada sedekah, pahala sedekah di sisi Allah. Tapi bukan senyum ngelenyor tadi lah. Senyum ngelenyor dapat dosa pula. Letaklah senyum tu tepat pada masa dia, tepat pada tempat dia. Senyum kena pada tempat dia, dapat pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala. Dan benarlah orang kita kata selalu dulu opah penyebut, dud, senyuman itu sedekah dud. Dan kita pun kata apa? Memang betul apa? Memang itu Nabi sebut. Memang hadis pun. Bukan perkataan orang Melayu kita dok. Memang hadis pun. Senyuman itu sedekah. Tu dalam sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, lepas pada ni kita amalkanlah. Senyum. Bukan ada kena bayar apa pun. Senyum je. Ni kira masam je muka. Payah benar nak senyum lah. Itu. Bohonglah kalau kita tak boleh senyum. Nabi sebut ni. Tidak, Nabi tak akan sebut bi wajhin taliq. Kita pun ngabuk, ustaz, si fulan tu ustaz sejak kerja tak pernah senyum ustaz. Itu dia sebenarnya dengan ego dia. Ego dia. Kalau dia boleh buang sifat ego ni, kesombongan ni, pasti dia boleh senyum. Kita yang cengek, kata orang suka cengek. Bukan cengal, cengal boleh jual kayu. Kayu cengal, cengek, cengek. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ini yang Nabi minta kita. Itu sebab kadang-kadang kita pandang Allah ustaz senyum mana benda apa benda pun teman ketik tengoknya. Ha, tu teman jebik dengan dia tu. Kita dah itu alasan kita. Tapi agama suruh kita, ini jalan, salah satu daripada jalan-jalan mendapat kebajikan di sisi Allah. Dapat pahala sedekah dengan senyum. Senyum dapat pahala sedekah, kemudian bantu sahabat tu lagi, dapat lagi. Tolong dia lagi. Mamanya sumbangkan, hulurkan kewangan umpama dia susah, lagi berganda-ganda lagi umpamanya. Ha, mulakan dengan senyuman itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu hadis yang kelima. Kita tengok pula hadis yang keenam. Ni nak cerita tentang ruas tulang pula. Kita pernah bincang dulu kalau tak silap saya masa kita membicarakan kuliah duha tahun lepas dululah ya. Hadis ini ya. Apa ni di sini, tak apalah. Oleh kerana Imam Nawawi sebutkan, kita baca juga matan dia, hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah muttafaqun alaih rawahu muslim aidan min riwayati aisyah radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thalathi mi'ati mifsal faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatan au azman an tariqin nas au amara bima'rufin au nahaa an munkarin adada as-sittina wa thalathi mi'ah fa innahu yumsi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu anin nar ya? Ni hadis ni riwayat Imam Muslim yang akhir di situ ya, tak apa ya? Kita tengok balik setengah disebut fa innahu yamshi, ada juga yamshi di sini, yumsi pun betul juga, yamshi berjalan, yumsi dia berada pada waktu petang. Dua-dua tu dengan sanad yang sahih, dua-dua pun betul juga. Tak apa, kita tengok sini. Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meninggal tahun 59 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, periwayat hadis sebanyak 5374 riwayat pada Nabi. Yang kita bincang berkali-kali dulu dah. Jadi dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap sulama, sulama ni syarah Imam Nawawi adalah ruas tulang, sendi. Sulama ni ruas tulang ataupun sendi. Ada 360 ruas tulang ataupun sendi dalam tubuh kita ni. Hadis di bawah tu lah, Allah jadikan setiap seorang kita, lelaki perempuan sama ya. Jadi setiap ruas tulang daripada manusia ni akan memberikan kepadanya pahala sedekah di sisi Allah setiap hari yang terbit padanya matahari. Kemudian Nabi berikan ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah, kamu berlaku adil antara dua orang yang bersengketa, kamu dapat pahala sedekah. Boleh faham tu? Kita mendamaikan tu syarah Imam Nawawi. Tengok A dengan B bergaduh, A dengan B tak bertegur siapa, kita damaikan. Perdamaian yang kita laksanakan itu dapat pahala sedekah di sisi Allah. Apa ruas tulang kita guna ni? Tulang rahang ni lah nak beri nasihat.
1: umpamanya kita nasihatkan A dengan B, umpamanya beri teguran kepada dia, umpamanya tulang rahang ni tergerak kan, itu salah satu daripada sulama. Baik. Kalau tulang yang sama juga ngocoh orang, dapat dosa. Tulang yang sama juga, tulang rahang yang sama digunakan untuk mengocoh manusia lain, itu masalah. Ya. Guna ruas tulang, tulang rahang ni untuk kebajikan. Itu dia.
2: Tausiah. Sambungan tausiah dalam bab sedekah bersama Al-Fadhil Ustaz Yasaruddin Osman ini dapat saudara ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: bersama Petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.
2: 90.5.

0: Untuk koma aja.
1: Baik, terus dengarkan Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, apa khabar Yub Yong? Di hari Minggu, di hari Ahad hari ini 19 Julai 2026. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang sihat-sihat saja, yang gembira-gembira sahaja. Tentunya di hari Minggu ni ramai yang nak bersantai, bersenang-senang bersama dengan keluarga yang tersayang. Tak lupa juga mungkin sekarang ini sedang melakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga yang tersayang. Okey, sebelum Finas meneruskan tugasan, terima kasih rakan setugas DJ Alien telah pun bersama-sama dengan anda bermula jam 10 pagi tadi sampailah jam 2 petang ini. Okey, dan juga seterusnya Finas bersama dengan anda macam biasa 2 petang hinggalah jam 7 malam nanti, dan juga 2 hingga 3 petang seleksi nostalgia lagu-lagu 80-an, 90-an akan disajikan untuk pendengaran anda yang mungkin sedang menikmati makan tengah hari ini. Selamat menjamu selera. Ada yang di rumah kenduri. Ada kenduri hari ini. Jadi waktu kenduri ni lah macam biasa nak jumpa sanak saudara, kawan-kawan dan sebagainya. Okey, semoga yang gembira-gembira saja untuk koma di hari Minggu ini. Ada yang tak ke mana, duduk rumah aja, tak mengapa, duduk rumah pun boleh. Yang penting terus layan Pera FM. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Dan juga jam 3.15 minit petang nanti kita nak ke mana koma? Kita nak ke Kulu Kelor ke mana ni? Hari ni kita nak ke Setiawan. Jadi kita nanti kita kongsi apa yang menarik mengenai Setiawan. Apa istimewa ni ada di Setiawan? Semua orang tahu kalau Setiawan ni jalan nak menuju ke Teluk Batik, nak menuju ke Pulau Pangkor. Jadi orang-orang Setiawan kalau nak kongsikan yang menarik tempat koma, apa istimewa yang ada di tempat koma tu, sangatlah dialu-alukan untuk berkongsikan bersama-sama dengan Fina. Boleh WhatsApp Fina 010-2007-055. Jom kita layan lagu-lagu terbaik di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan,

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan. Pertunjukan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke negeri Perak sebagai pertunjukan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan.

0: την από απλά μια ρούλα.
1: Το βάρος ήταν απλά.
0: Τι έκανα.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Dongeng-dongeng juga. Mau kita berame. Dengarkan Perak FM untuk koma aja.
1: Perak FM, Perak Utara 104.1. Perak FM, di mana-mana aja untuk kita semua.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah, ke negeri Perak penuh pesona, alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama, semestinya di Perak

0: te plaît, Laura Ferrand.
1: Laura Ferrand qui te réunit et là... Tak sio. Apa maknanya tak sio tu?
2: Tasio ni memanglah tak ingin, tak hendak kan. Tapi tasio ni dia punya yang tak hendak yang paling maksimum. Macam macam kita getik orang tu lah. Ha, aku tengok dia, aku getik tak sio aku nak ke rumah dia. Ha, itu dah paling maksimum lah. Benci kan tu?
3: Kedah FM untuk siapa yang konco?
2: Untuk orang aja.
4: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Silang Budaya Radio RTM.
6: Kulu Kelo, Muh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Baik, terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Pera FM tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum, selamat petang. Seperti biasa setiap hari Ahad, kita bersiaran dalam Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa, Kulu Kelo bersama Finaza yang akan bersama-sama dengan Koma dalam lebih kurang 45 minit dalam rancangan Silang Budaya Kulu Kelo ini. Dan juga seperti Fina maklumkan awal-awal tadi, hari ini kita nak berjalan ke mana? Kita nak berjalan ke Setiawan. Jadi apa khabar orang-orang Setiawan? Diharapkan orang-orang Setiawan berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja mendengarkan Pera FM ketika ini. Bukan orang Setiawan je, semua sekali yang sedang mendengarkan Pera FM ketika ini. Okey, dan jom kita kongsikan sedikit mengenai Setiawan. Bila kita sebut pasal Setiawan ni, macam biasalah mesti orang akan ingat ada lima bali, ada makanan laut yang segar, laluan utama nak menuju ke Pulau Pangkor, Teluk Batik, Lumut dan sebagainya. Tetapi tahukah anda, di sebalik bandar ini tersimpan sejarah yang cukup unik? Jadi jom kita kongsikan bersama-sama dengan Koma dan juga sejarah mengenai Setiawan. Mana dapat perkataan Setiawan ni daripada perkataan apa? Selalu kalau kita dengar sejarah ni, macam-macam peristiwa yang berlaku menyebabkan satu tempat tu dinamakan dengan tempat yang kita kenali sekarang ini. Okey, nama bandar ini dipercayai berasal daripada gabungan dua perkataan bahasa Melayu, iaitu setia kawan, yang telah disingkatkan menjadi Setiawan dan akhirnya disebut sebagai Setiawan. Itu dia, semangat setia kawan orang Setiawan tu terus jadi nama Setiawan. Dan juga sejarah awal dikatakan berasal dari sekawan gajah yang melalui kampung ini dan tiba-tiba seekor darinya hilang dari kumpulan itu. Seekor dari gajah jantan telah pergi mencari kawannya itu dan rupa-rupanya seekor gajah betina telah lekat di dalam sungai dinding. Gajah itu cuba bergerak tetapi makin lama makin tenggelam. Jadi gajah jantan setia menunggu kawannya dan cuba membantu. Akhirnya kedua-dua gajah itu mati dalam sungai tersebut. Dan pada mulanya kampung itu digelar Kampung Gajah Mati. Kemudian ditukar kepada Kampung Setia Kawan sempena peristiwa kematian dua ekor gajah itu. Dan sebutan setia kawan akhirnya menjadi Setiawan. Itu sejarahnya. Semangat setia kawan yang ditunjukkan dua ekor binatang. Itu dia gajah kita ni kan, yang tetap menanti kawannya. Akhirnya dua-dua telah pun mati. Okey, dan juga pada abad ke-19, kampung ini telah berkembang menjadi pusat pentadbiran daerah dinding, iaitu sekitar 1870-an, di mana kapal-kapal wap memasuki pelabuhan yang menguruskan ekspor biji timah dan getah. Dan pentadbiran pelabuhan ketika itu adalah di bawah Kerajaan Residen Inggeris di Pulau Pinang. Dan kehadiran masyarakat Cina yang berhijrah dari negeri Cina, negara Cina ke kawasan ini memajukan lagi kawasan ini. Dan ekonomi yang rancak seterusnya memajukan bahagian Simpang Empat dan menjadi Bandar Setiawan. Kini Bandar Setiawan terdiri daripada Setiawan, Seri Manjung, Lumut dan Pelabuhan Lumut yang berkembang pesat menjadi daerah Manjung, daerah yang paling membangun di dalam negeri Perak. Ini Fida kongsikan bersama-sama dengan Koma. Banyak lagi yang Fida nak kongsikan mengenai Setiawan ini. Jadi lepas ni kena kongsikan lagi. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk Koma aja.
1: Parit, lumut, dinding, papan, musik, lahan, air tawar dan Setiawan di daerah Kinta dan Manjung. Ikuti Radio Malaysia Pera FM 95.6 MHz. Radio Malaysia Pera FM untuk Koma aja.

0: Jaya, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak

Moh terus kena Perak. Dan juga hari ni kita bercerita di satu tempat di Setiawan. Banyak sangat tempat-tempat menarik yang ada di negeri Perak. Setiap minggu kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan juga hari ni Setiawan telah pun kita pilih untuk lokasi anda untuk ketahui dengan lebih lanjut mengenai sejarah, ataupun mungkin anda nak berjalan ke Setiawan, sangatlah dialu-alukan. Okey, dan lagi mengenai sejarah Setiawan ni, ramai yang tidak tahu bahawa pembangunan moden Setiawan turut dipengaruhi oleh penghijrahan masyarakat Fuzhou dari China sekitar tahun 1903, di mana mereka membuka kawasan pertanian seperti getah, kelapa, padi, buah-buahan. Dan juga sehingga hari ini masyarakat Fuzhou masih terdapat dan juga masih dilihat melalui dari makanan, seni bina, budaya dan juga bahasa. Dan juga sempat juga Fina cari sedikit maklumat mengenai masyarakat Fuzhou ini, di mana ia terkenal dengan warisan budaya dan kulinari yang masih utuh di Malaysia, terutamanya di kawasan seperti Setiawan Perak dan juga Sibu Sarawak. Dan komuniti ini mempunyai sejarah penghijrahan awal yang bermula sekitar tahun 1902-an dan mengekalkan tradisi pembuatan makanan serta perayaan yang unik. Dan juga warisan ketara yang paling menonjol ialah hidangan tradisional mereka, terutamanya kompia ataupun gongpian, roti bakar berinti bawang dan daging yang dibakar dalam ketuhar tanah liat tradisional. Ha, itu yang istimewanya. Dan juga roti rangup beraroma ini boleh didapati di kedai-kedai legenda di Setiawan. Kita dengar roti rangup pun rasa macam ya Allah sedapnya. Dan juga ada juga sup berbola ikan Fau Chow, ada juga di mana berbola ikan kenyal, dan juga kita ada mi yang tebal, mi Hok Chow. Mi tebal yang dihidangkan bersama kuah pekat dan wangi. Itu antara makanan-makanan tradisi dari masyarakat Fuzhou yang masih lagi berada di Setiawan dan juga di Sibu Sarawak. Itu istimewanya yang ada di Setiawan. Okey, apa lagi yang menarik yang ada di Setiawan ni? Antara yang boleh dikongsikan, kita ada tokong terbesar dan paling terkenal di Malaysia, Tua Pek Kong Temple. Keunikannya terdapat patung naga yang sangat panjang serta kawasan yang sangat cantik untuk fotografi dan juga menjadi daya tarikan pelancong tempatan dan luar negara. Selain itu juga ada Pantai Tanjung Kepah, tempat yang sesuai untuk melihat matahari terbenam, beriadah bersama dengan keluarga, menikmati angin laut, nak memancing pun boleh. Yang mana suka anggur, ada juga ladang anggur Saloma, di mana anda boleh melihat pokok anggur, boleh bergambar dan membeli produk tempatan. Dan juga tak lupa juga kita ada Setiawan Street Mural, di mana lorong mural ini menggambarkan sejarah bandar, budaya masyarakat, kehidupan penduduk setempat dan juga sesuai untuk anda yang suka bergambar. Ha, yang mana sikit-sikit jumpa tempat-tempat menarik, jom kita bergambar, jom kita selfie. Baguslah tu untuk dijadikan kenangan. Okey, sambil-sambil tu jom kita tengok ke WhatsApp Perak FM, rakan-rakan yang ada bersama-sama dengan kita. Kak Zah Taman Betul, terima kasih Kak Zah sentiasa layan Perak FM. Cu Intan dari Sauk, cuaca cantik katanya hari ni. Setiawan Kulu Kelor hari ni, Setiawan memang best. Setiawan kita boleh pergi Lumut, kita ada Teluk Senangin dan banyak lagi lah tempat-tempat yang menarik. TRDM pun ada juga. Terima kasih Cu Intan. Okey, rakan-rakan kita dari Setiawan, Kak Siti Awa dari Setiawan mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita juga. Dan juga rakan kita Syarul, terima kasih banyak-banyak dia kongsikan tempat menarik yang ada di daerah Klian. Itu kita dah cerita minggu lepas. Kalau di Setiawan, nanti banyak lagi informasi-informasi yang akan Fina sampaikan kepada koma. Okey, jom kita berhibur lagi. Sambil-sambil kita menerokai sejarah Setiawan ni, sambil-sambil itu juga kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik di Perak FM untuk kau maja.

0: bahay, lumot, dinding, papan, pusing, lahat ay tawo dan setiawan di daerah Quinta del Manjo. Ikuti Radio Malaysia Perak FM 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk kaum muda.
1: Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan. Perjalanan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke negeri Perak dengan kepelbagaian sektor pelancongan negeri Perak. Pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke negeri Perak sebagai perjalanan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan.
2: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Tio lambat, anda selamat. Pesanan perhatian ini daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak le. Sama lah kita.
3: Ya, rancang perjalanan.

nak menuju ke mana-mana saja destinasi, ada sesetengah tempat dikabarkan hujan. Nah, jadi berhati-hatilah ya. Yang Fidas dimaklumkan petang ini, dia katanya hujan di beberapa tempat di negeri Perak, antaranya di Manjung, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Jadi sentiasa berhati-hati. Okey, baik, jom kita santuni rakan-rakan kita. Ramai pula yang berkongsi mengenai Manjung, Setiawan ni. Katanya antaranya dari Aisyah. Assalamualaikum, saya berasal dari Setiawan. Walaupun sekarang dah menetap di Seri Iskandar, setiap kali balik kampung mesti tinggah makan Miss Wah dengan mak ayah. Dulu masa sekolah, setiap ujung minggu ayah akan bawa kami ke Teluk Batik. Bukan pergi mandi pun, sekadar makan bekal nasi lemak sambil tengok laut. Sampai sekarang bila bau air laut terus teringat zaman kecil. Ini cerita dia, suka berkelah lah ni. Itu antara perkongsian yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Yang lain yang ada bersama dengan kita, kita ada Kak Intan dari Bota Mendong. Katanya di Bota, Kak Intan tak nak cerita ke Setiawan? Takkan Kak Intan tak sampai Setiawan kan? Mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kita. Turut bersama kita ada ni TikTok More. Macam tu, itu ke sebutan namanya tu. Saya suka pergi ke Setiawan, memang best. Apa yang best tu, kongsikanlah dengan Fidas kan. Jadi kita boleh maklumkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada tempat rekreasi lain yang menarik ataupun tempat makan yang best, boleh kongsikan juga bersama-sama dengan Fidas. Okey, dan juga ada beberapa industri penting di daerah Manjung ataupun di kawasan Setiawan ni, antaranya industri perikanan, pelancongan, kita pun sedia maklum, maritim, ada pelabuhan, pertanian, peternakan ayam dan juga peladangan kelapa sawit. Lumut juga menjadi lokasi pengkalan utama tentera laut Diraja Malaysia yang memainkan peranan penting dalam pertahanan maritim negara. Dan juga lagi fakta menarik mengenai Setiawan, antara bandar paling bersih di Perak. Memang betul, bersih je kan. Miss Wah Setiawan terkenal community voucher yang terbesar di Semenanjung Malaysia, berhampiran Pulau Pangkor dan Teluk Batik, menjadi pintu masuk utama ke Pulau Pangkor melalui lumut, terkenal dengan hasil laut segar dan makanan tradisional, mempunyai gabungan pembangunan moden dan juga warisan budaya. Okey, lagi dari rakan kita ini, Faizal dari Taiping, ya kan, Faizal dari Sungai Petani, DJ Faizal kita, katanya kalau saya ke Setiawan memang satu tujuan sahaja. Apa tujuannya tu? Tujuannya adalah mencari makanan laut seperti udang, ketam, sotong, memang segar. Kalau ada saudara datang dari luar negeri pun, saya akan bawa mereka makan seafood dekat kawasan lumut dan juga Setiawan. Jadi itu salah satu cara untuk memperkenalkan kepada orang luar bahawa negeri Perak ni memalu dan juga salah satu lokasi yang menarik untuk pelancongan, koma berada di Setiawan, di daerah Manjung, koma nak berenang, nak berkelah, semua boleh. Itu yang menariknya yang ada di negeri Perak. Okey, lagi Fina akan kongsikan bersama-sama dengan koma. Jom kita layan lagu lagi.

0: name it right away.
1: 50-50.
2: Baik, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja Hajar dari Kampung Kos Setiawan. Dikongsikan bersama-sama dengan kita, saya anak jati Setiawan. Ramai orang datang sini sebab Miss Wah. Tapi yang mereka tak tahu, waktu pagi suasana di kampung-kampung sekitar Setiawan sangat tenang. Kalau keluar awal pagi, boleh nampak kabus nipis di kawasan kebun kelapa sawit dan bunyi burung. Memang rasa damai. Lepas tu tinggah sarapan gopia panas-panas dengan kopi, itu rutin pagi kami di sini. Dan juga Hafiz dari Lumut selalu bawa kawan-kawan luar Perak ke Setiawan. Mereka ingat bandar ni kecil je, tapi sebenarnya banyak sangat tempat makan yang sedap selain seafood. Saya juga bawa mereka makanan-makanan yang lain. Dan juga macam biasalah, kita ada sotong kering, ikan bilis mata biru, jangan dilupakan. Itu yang menarik bila berada di daerah Manjung. Itu semua orang tahu, kalau orang nak pergi daerah Manjung, itulah dia carinya. Pergi ke Lumut nak cari apa? Ikan bilis mata biru, nak cari sotong kering, dan juga macam-macam lagi lah makanan laut yang ada untuk dijadikan mungkin cenderahati kan kepada mereka yang orang kata baru sampai ke kawasan di daerah Manjung ni. Okey, baik. Dan juga dari Jaini Sohor dari Tanjung Tualang, kalau datang Setiawan mesti makan mie rebus pak bakar. Mesti sedap kalau dah ngulang kopi tu kan. Jadi itulah antara yang menarik yang kamu boleh kunjungi kalau kamu nak ke Setiawan. Banyak sangat tempat-tempat menarik, memang semua orang tahu sebagai salah satu lokasi percutian di daerah Manjung dan juga di Setiawan. Kita fokus pada hari ini kan. Dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang berkongsi mengenai tempat-tempat menarik yang ada di Setiawan. Memang sangat-sangat menarik. Mungkin kita boleh pergi lagi nanti kan. Kita kadang-kadang kita pergi di Pekan Setiawan je, kita tak menyelusuri di tempat-tempat yang lain yang kita tak perasan pun ada lagi tempat-tempat menarik yang berada di Setiawan. Okey, sehingga di sini dahulu rancangan Kulu Kelor untuk hari Ahad pada hari ini. Minggu depan akan ada lagi Fina kongsikan bersama-sama dengan Koma. Jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja.
3: Mohon dengar hiburan berinformasi untuk Koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Klip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz,

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Terus dengar Pera FM, tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. 95.6 buat anda yang berada di Ipoh dan juga berkongsi frekuensi yang sama buat anda yang berada di Perak Tengah. Okey, dan juga ni Pera nak kongsikan bersama-sama dengan anda mengenai satu program ni daripada idea ke realiti, kursus pembangunan projek inovasi berimpak tinggi peringkat negeri Perak tahun 2026 yang akan diadakan pada 21 Julai 2026, iaitu pada hari Selasa yang akan datang nanti ni, bertempat di Universiti Teknologi Petronas Sri Iskandar. Dan juga sedikit Fina kongsikan mengenai program ini, daripada idea ke realiti kursus pembangunan projek inovasi berimpak tinggi peringkat negeri Perak tahun 2026, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perak dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas ini yang akan diadakan pada 21 Julai 2026, bagi tujuan meningkatkan kualiti dari segi idea maupun hasil projek dan juga memperbanyakkan projek-projek inovasi murid-murid sekolah menengah seluruh negeri Perak ke arah yang lebih berimpak tinggi. Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk menyelahkan bakat murid dalam membentangkan hasil projek yang dilaksanakan bersama pasukan inovasi hingga mampu membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Jadi, bagi program fasa 1 ini adalah langkah permulaan strategi Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk memberi fokus kepada guru dan murid sekolah menengah, dan juga jika ada peluang, fasa kedua akan menyusul bagi memberi fokus kepada guru dan murid sekolah rendah negeri Perak. Jadi yang mana berkesempatan boleh hadir pada 21 Julai 2026 hari Selasa, bertempat di Universiti Teknologi Petronas Sri Iskandar. Daripada idea ke realiti kursus pembangunan projek inovasi berimpak tinggi peringkat negeri Perak tahun 2026. Okey, jadi kepada koma yang mungkin nak kongsikan sesuatu yang menarik pada petang ni, apa aktiviti koma pada petang ini, macam biasa 010-200-7055. Dah ada banyak WhatsApp masuk, nanti Fina bacakan. Okey, terus layan Pera FM untuk koma aja.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Terima kasih buat anda yang sentiasa memilih Perak FM di mana saja kamu berada ketika ini. Selamat berhujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dan juga waktu-waktu macam ni, mungkin yang sibuk, maklumlah esok kan nak mula minggu baru, hari baru, semangat baru. Jadi sibuklah nak uruskan kelengkapan persekolahan anak-anak untuk hari esok, supaya pagi esok tak adalah kelang kabut. Dan juga yang nak bekerja esok kan, mungkin tengah gosok baju, nanti tak adalah gaduh pasal apalah, pagi-pagi baru nak buat kelengkapan nak sekolah dan sebagainya kan. Jadi sambil-sambil tu tetap layan Perak FM, okay? Dan juga yang memandu juga, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Mungkin minggu ni ada rezeki balik kampung setelah mungkin sibuk dengan beberapa tugasan. Jadi hari ni nak pulang balik ke mungkin Kuala Lumpur dan sebagainya, ke mana tempat kamu mencari rezeki, semoga selamat sampai juga ke destinasi kamu. Okey, dan juga untuk panel bersama hari ni, maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4.49 minit petang nanti. Dan juga selepas itu kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

0: pandai, kurang sopan pula lalu depan orang tua, lepas tu tak tundukkan badan. Kan manis, kita yang muda ni apabila berjalan di hadap orang tua, kita kena merendahkan badan sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Pesanan sentiasa sayang ini daripada kami,
1: Floor AGA,
0: untuk pendengar setia pada FM, untuk koma aja.

0: Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuntutannya dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyarancakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: apa lagi?
1: Hai, jangan lupa dengarkan Pera FM. Daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma aja.
2: Moh koma, kita dengar Pera FM. Banyak informasi.
3: Ada dengar

Jom dengar Opera FM tentunya untuk Komaja. Masih lagi Fina di sini temani anda sampailah jam 7 malam nanti. Okey, jadi Komaja pun kena setialah bersama-sama dengan Fina. Okey, dan juga pagi tadi telah pun berlangsungnya majlis pelancaran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026. Dan juga kita sudah pun ada tema Hari Kebangsaan untuk tahun 2026, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, adalah tema rasmi, dan juga logo serta lagu patriotik juga telah pun dilakukan. Dan juga tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Okey, dan juga ialah kita pun dah nak, orang kata dah tengah bulan Julai dan nak masuk ke bulan Ogos, jadi Bulan Kebangsaan. Jadi dah ada dah semangat, semangat untuk menyambut Hari Kebangsaan kita. Jadi dah boleh mulalah kibarkan jalur gemilang tanda kita cinta kan tanah air kita yang tersayang ini. Okey, baik, jom rakan-rakan kita bersama-sama dengan kita pada petang ini. Kak Zah kata udah hujan di Taman Bertuah. Kalau macam Fina ni nampak macam tak hujan dari dalam konti ni, tapi macam mendung-mendung juga kan. Okey, dan juga siapa lagi yang ada bersama dengan kita ini? Kita ada Afrida Badri, terima kasih. Wan dari Kelang sentiasa ada bersama dengan kita. Dan juga petang-petang ni apa kata kita saja sembang-sembang lah kan, kita imbau kenangan kalau waktu kita kecil-kecil dulu, kalau hari Ahad apa yang kita buat. Tapi kalau macam zaman Fina lahir tahun 80-an, membesar tahun 90-an, waktu-waktu macam ni dah adalah dekat Padang ke, adalah benda yang nak dimainkan. Macam Fina dulu kalau umur-umur macam 10, 11, 12 tahun tu main rounders, main rounders dekat Padang sebab duduk quarters kan. Jadi memang seronok lah kita tengok ada tim lelaki dia main bola sepak, ada yang main takro, orang kata ada yang naik basikal pusing keliling kampung dan sebagainya. Itu aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada zaman-zaman dahululah, kira membesar awal 90-an. Sebagai masa tu tak ada gadget lagi, jadi aktivitinya semua di luar rumah. Sekarang ni anak-anak banyak duduk dalam rumah. Sebab apa? Sebab ada gadget. Tapi sesekali jangan biarkan anak anda sentiasa dengan gadget. Okey, laju-laju orang cerita pasal hari Ahad ni kan. Farid dari Bagan Serai katanya, dulu setiap hari Ahad mesti ayah bawa kami naik motosikal pusing-pusing kampung waktu petang, seronok katanya. Kata ayah itulah cara ataupun momen untuk kata dekat bersama dengan anak-anak, sebab waktu lain sibuk bekerja. Tapi ayah-ayah dulu dia garang kan. Tapi garang itulah yang menjadikan kita ni manusia. Kalau tak tahulah kita ni jadi apa kan. Itulah ayah-ayah zaman dulu, kita hormat dia kan. Tapi sekarang pun kita tetap hormat juga ayah kita. Okey, dan juga Nurul dari Ipoh pun ada, kenangan paling saya rindu kalau hari Ahad adalah ikut mak beli kuih dekat pasar minggu, dapat beli apa balik dengan air tebu pun dah cukup seronok dah. Masa tu tak mampu nak beli ayam goreng ke ayam panggang ke sebab tak ada duit yang banyak. Betul lah, zaman-zaman dulu macam gitulah kan. Dan juga Hafiz dari Taiping kata, Ahad dulu memang hari berbasikal. Kami ramai-ramai kayuh satu kampung singgah beli aiskrim Malaysia. Masa tu 10 sen je satu. Sampai kena hambat dengan mak dan ayah sebab tak balik-balik dah pukul 7 lebih. Zaman dulu pukul 7 dah kena ada dalam rumah ya, sebelum azan maghrib dah kena ada dalam rumah. Kalau tak memang kena cari. Kalau dah dapat cari tu, nasiblah nak kena apa lepas tu kan. Itu momen-momen zaman dulu. Okey, yang lain nak kongsikan lagi dengan Fina boleh je 0102 007055.

Baik, terus layan Pera FM tentunya untuk Koma Haji Fidas di sini temani Koma sampailah jam 7 malam nanti. Ha, kurang lebih sejam lebih saja lagi Fidas akan bersama-sama dengan Koma di petang-petang minggu di hari Ahad hari ini. Okey, dan juga rakan-rakan kita, terima kasih terus setia bersama dengan kami. Antaranya Ahmad dari Batu Gajah, baru lepas hantar anak masuk asrama SMK Azlan Shah Bota. Ingat zaman belajar dulu, arwah mak ayah hantar. Sekarang diri sendiri hantar anak. Itulah pusingan kita kan. Dulu kita dihantar, sekarang kita menghantar pula. Semoga yang baik-baik sahaja. Semoga anak-anak kita ni diberikan kekuatan untuk belajar, menimba ilmu, dapat kata menerima ilmu dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan ilmu yang diterima. Okey, Hisham Samsudin dari Cendong Balai, terima kasih layan Perak FM. Semalam turut ada masa pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Terima kasih Cik Hisham kita yang sudi datang. Sempatlah kita bertegur siapa kan, dan juga bersama dengan juri-juri yang hebat semalam, katanya betul lah tu. Dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Yelah, Cik Isyam ni anaknya pun ada juga intern di Perak FM dulu, memang kenal lah siapa anaknya tu kan. Apa-apa pun terima kasih Cik Isyam Sasudin yang sentiasa layan Perak FM. Kak Ani dari Teluk Intan cerita, dulu setiap hari petang kami sekeluarga berkumpul di rumah nenek, makan-makan dan juga main dengan sepupu. Masa tu sepupu semua duduk dekat-dekat, dia tak jauh. Ha, sekarang ni rasa macam lamanya tak jumpa. Lepas ialah nenek pun dah tak ada, dah berapa puluh tahun yang lalu, dan masing-masing pun dah ada keluarga sendiri. Rindu sangat zaman-zaman dulu, suasana-suasana dulu. Betul kata orang, kawan yang paling rapat dengan kita dulu adalah sepupu-sepupu kita, orang yang dekat dengan kita kan. Okey, dan juga Azman dari Kuala Kangsa, petang-petang ahad macam ni biasalah main bola sampai senja. Bila azan maghrib baru semua balik rumah. Kadang-kadang terlepas pula tu, terbalik selepas azan maghrib. Macam biasalah, dah ada rotan tunggu depan rumah. Betul lah, kalau tak ada rotan tunggu depan rumah, esok buat lagi. Itulah masalahnya tu kan. Kita pula yang membebel. Tak adalah saja je gurau-gurau petang ni kan. Okey, jadi jadikan hari Ahad Kuma hari yang ceria, yang indah, terutama sekali bila bersama dengan keluarga yang tersayang. Manfaatkan momen-momen itu. Kata orang, nanti bila anak-anak dah besar, kita dah tak ada dah momen-momen. Yelah, nak bergurau dengan anak, main kerja kejar dengan anak dan sebagainya. Dan juga semoga hubungan keluarga kita akan menjadi semakin erat. Itu yang paling penting. Lepas ni anak-anak dah besar, kita main kejar-kejar dengan cucu pula. Alright. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus saja layan Perak FM tentunya untuk Koma aja.

Baik, terus layan Pera FM. Tentunya untuk remaja iklim, patah ranting di cermin usia 6.11 minit petang ketika ini. Terima kasih juga Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Pera FM Radio nombor 1 Orang Perak. Ucapan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar Pera FM. Tak kira di mana juga koma berada, selamat beristirahat. Ya betul, rehat hari ini. Esok nak mulakan tugasan yang baru. Okey, baik, dan juga sekejap saja lagi 6.15 minit petang kita akan ikuti klip Moh Gebang terbitan rakan tugas Eli Fazilah Hanafi. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Ya, Zeti dan Aida di sini menemani koma dalam
2: Apa Cerita Koma. bagi salam dulu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni kita skrip lain sikit.
2: Ya, faham. Dia suka tau buat
1: tanjat. Saya just surprise.
2: Okey, faham. Okey, terima kasih Aida.
1: Okey, terima kasih juga Zeti kerana menemani hari ini dalam Apa Cerita Koma. Kita nak bersama-sama dengan pendengar kita sepanjang 2 jam ini, 3 petang sampai 5 petang. Ya. Hari ini ada hari jadi sesiapa ke untuk 13 Julai 2026?
2: Yang penting tak ada 6-7. Tak ada dah.
1: Dah habis. Okay, dah seminggu berlalu.
2: Hari ni tak ada. Esok ada.
1: Kenapa esok?
2: Esok my mother birthday.
3: Wow, happy birthday to you.
4: Kembali bersama Yang Eli juga anak Epo dan anak Ayu bersorahan. Assalamualaikum pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Eli, apa khabar? Wagas kah?
4: Wagas saja pun.
5: Okey, hari Selasa kita bertabuan lagi lah Eli.
4: Mencanggung lagi lah.
5: Mencanggung lagi, alhamdulillah ya. Jadi dapat kita bersama-sama dengan para pendengar lah ya. Untuk rancangan Ayu bersorahan hari ini.
4: Kita tengokkan pun ya. Di buku-buku Pena FM kita dah live dah. Dekat Titi pun ada juga.
5: Dan juga dekat YouTube pun ada.
4: Macam biasa kita nak lebih ramai kumpulan kita yang masuk talian kita.
5: Kalau ada yang nak telefon kami, nombor telefonnya sama aje lah. 055-45-8559.
4: Nampaknya Ilya Buan akan kembali ke Konti Pada FM. Assalamualaikum Pak Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ya awesome.
6: Ili pun awesome. Koma pun awesome.
4: Awesome juga. Okey dah Pak Ya. Okay. Alhamdulillah syukur hari ni bertemu kita lagi. Hari ni dah 15 hari bulan.
6: 15 hari bulan 7
4: bulan Julai ya. Dan macam biasa ada tema Pak Ya. Tema kita hari ni iaitu hampa.
6: Tema untuk pantun kita lah.
4: Ya, hampa
6: suka pantun kita hari ni. Hari Minggu membeli kerang. Beli bersama sebiji kelapa. Harapan ditunggu hingga sekarang. Tetapi kini tetap hampa.
4: Dia kata menanam cempedak di ujung desa. Di tepi perigi berlari si kancil. Hampa tidak berputus asa. Mencuba lagi hingga berhasil. Kalau bahasa kembali di Perang FM pada petang hari Khamis ya. Bersama dengan berbahagia Tuan Haji Zulkifli bin Mohd Top. Mujur Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ? Sihat ya?
4: Alhamdulillah Tuan Haji.
7: Selepas 5 minggu kita tidak bersiaran sebenarnya ya. Sebab untuk mengetahui DJ juga, sebab kita ada giliran munshi masing-masing.
4: Jadi macam biasalah Tuan Haji dah penyediakan berapa segmen untuk ancang kita Tuan Haji ya.
7: Kerana dia punya gerakan mesti sama DJ ya. Iaitu kita ada 6 segmen. Iaitu segmen pertama ialah uniknya dialek Perak. Apa berat kerajen. Maksudnya ialah lambat menjapat jodoh.
4: Atas apa tak kena. Walaupun dia cantik tapi berat kerajan.
7: Dalam bahasa standardnya ialah entah apa yang tidak kena. Walaupun dia cantik tapi lambat mendapat jodoh.
1: Jadi untuk edisi hari ini kita akan sambung lagi dengan surah Al-Kahfi ayat 59 hingga 61 Ustaz.
8: Yes, saya.
1: Baik, Ustaz silakan.
8: Baik, terima kasih DJ Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pendengar Pera FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi lagi ruang kesempatan kepada kita pada petang ini, petang yang penuh barakah, petang Jumaat ini. Mudah-mudahan amalan yang telah kita lakukan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan sekalian, hari ini sambungan kita di muka surat 300. Ayat yang akan kita bacakan ialah ayat 59 sehingga ayat 61 surah Al-Kahfi.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.

Okey, baik, 6.25 minit petang dan juga selepas ini 6.30 minit petang rancangan Tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 malam nanti dan juga selepas itu jam 7 dan menerusi segmen Atau Koma, Aida akan bersama dengan Koma bermula 7 malam hinggalah 12.30 malam dan juga tugas Safina berakhir di sini. Terima kasih buat anda yang teman Fina dari pukul 2 tadi sampailah sekarang ini. Jadi semoga yang baik-baik saja. Kita mulakan esok hari Isnin dengan hari yang ceria, hari yang indah, hari yang penuh bersemangat. Jadi selamat berehat, selamat berhujung minggu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: koma je.
1: Tausiah. Kita ikuti sambungan tausiah dalam bab sedekah untuk bahagian yang kedua bersama Afadil Ustaz Yasaruddin bin Osman.
2: Apabila suami bersama dengan isterinya, di sisi Allah dapat pahala sedekah. Nampak dia, ni hebat ni Islam ni. Ya, telah dapat pahala sedekah, package tu ya. Nah, lepas ni berusahalah kita sedaya upaya untuk bersama dengan isteri kita dapat pahala sedekah. Tapi janganlah itu je kerjanya. Banyaklah perkara lain nak buat dalam hidup ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sampai tahap wafi bud'i ahadikum sedekah ni, sahabat Nabi, sahabat muhajirin yang fuqara ni tadi, dia tanya Nabi. Yang ni mereka tanya balik, wahai Rasulullah, ya, apakah salah seorang daripada kami mendatangi syahwahnya, maksudnya mendatangi isterinya, melakukan hubungan suami isteri, wa yakunu lahu fiha ajrun, dapat pahalakah dia? Bila dia bersama suami, bersama isteri, dapat pahala ke? Itu yang sahabat muhajirin tanya Nabi. Dapat pahala ke kalau sama isteri? Maksudnya pahala sedekah, dapat pahala ke? Ketika itu Nabi kilah kot lain. Ni kalau di sisi ulama usul fiqh, golongan usuliyun, ada usuliyin. Kalau kita buka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam umpamanya, ini susun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Abdul Rahman bin Ahmad nama sebenar beliau, meninggal tahun 795 Hijrah. Dia mengatakan bentuk yang Nabi tak jawab na'am ya, patutnya terus direct lah. Tapi Nabi tanya balik soalan. Nabi tanya balik, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, ya? Bagaimanakah pandangan kamu kalau sekiranya seseorang itu meletakkan nafsunya pada perkara yang haram? Syarah Imam Nawawi, umpamanya zina. Kalaulah lelaki tadi berzina dengan perempuan umpamanya, apakah dia dapat dosa? Nabi tanya balik. Itu dikatakan qiyasul aks dalam usul fiqh. Qiyas yang sebaliknya, istilah tu ulama usul gunakan, ya? Qiyas dalam bab qiyas ni salah satu daripada sumber hukum lah yang disepakati, ya, para ulama kan. Kalau kita tengok kitab umpamanya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan hafizahullah ta'ala, ya, ni sumber yang pertamanya Al-Quran, Sunnah Nabi nombor 2, yang ketiganya ijma' ulama, yang keempatnya qiyas. Dan qiyas ni berbagai, kita kata apa ni, penerangan tentang dia lah. Jadi kita ringkaskan saja, ini bentuk dikatakan qiyas al-aksi ataupun qiyasul aks, bandingan yang sebaliknya. Nabi kena balik. Sepatut Nabi jawab na'am ya lah. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami mendatangi isteri kami, dapat pahala ke kami? Patut Nabi terus direct, ya, dapat pahala. Berhenti. Tapi Nabi kena, apa pendapat kamu kalau kamu mendatangi perempuan lain yang bukan isteri kamu, kamu melakukan zina, dapat dosa? Nabi tanya macam tu. Itu dikatakan qiyasul aks dalam istilah usul. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, ya. Kemudian Nabi sebut, maka demikianlah, fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah Nabi kata, apabila seseorang itu meletakkan nafsunya pada yang halal, maka baginya pahala di sisi Allah. Dan pahala tu pahala apa? Ajrus sadaqah innallah. Tu syarah Imam Nawawi. Dapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam versi riwayat daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, saya bacakan ya. Ketika itu sahabat-sahabat muhajirin ni, yang fuqara ni, yang susah ni, mereka katakan Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Wahai Rasulullah, ya, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di kalangan ahlul amwal ni, golongan ansar yang kaya ni, mereka pun dengar juga yang kamu sabda ni ya Rasulullah. Mereka pun dengar juga, mereka pun buat juga macam mana kami buat, dapat pahala lagi demo. Kami macam tu juga, harta tak ada, nama kata kan kat Nabi. Apa Nabi jawab akhirnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Yang tu Nabi kata adalah kurniaan Allah, ya, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-Nya. Itu tak upayalah. Maksud apa dia? Syarah Imam Nawawi, ada orang yang kaya. Dia kaya, kemudian abid. Udahlah kaya, alim pula. Alim ada ilmu, kaya ada harta, ada ilmu, abid kuat ibadah pula, dari sudut sedekah infak pula banyak, hebatlah. Itu hebat tu Nabi jawab tu, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang Nabi baca ni sebahagian daripada ayat Al-Quran yang banyak dalam Al-Quran lah, bentuk begitu ya. Jadi maksudnya tak upayalah yang tu lah. Kalau ada si A ni, dia udahlah kaya, rajin beribadah, ada ilmu pula, infaknya banyak, ha, itu kita kalah lah. Terterap, terjerombak, terkolap kita dengan dia. Hebatlah dia, ha, ini kurniaan Allah pada dia. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, hadisnya juga selain pada Imam Muslim dalam kitab kita ni, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam beberapa tambahan di dalam kitab sahihnya. Habis cerita tu ya. Okey. Kemudian kita tengok hadis yang kelima. Hadis kelima ni agak pendek sikit, masih lagi daripada Abu Dzar juga radhiyallahu anhu ya. Wa anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim ya. Jadi riwayat ni kalau kita rujuk dalam syarah sahih Muslim Imam Nawawi ni, ada berbagai besi Nabi sebut, kadang-kadang biwajhin taliq gitu saja, ataupun biwajhin talqin, ha ya, ta lam qaf saja tanpa ya. Jadi dua-duanya sahih kata Imam Nawawi. Jadi biwajhin talqin pun dia, biwajahin taliq pun dia juga dengan dia. Ni penggunaan bahasa lah. Nabi nak beri kita mufradat, ataupun orang sungkai kata vocabulary. Orang sungkai kata vocabulary, perbendaharaan kata. Nabi ni nak susun dalam hadis ni, banyak riwayat Nabi ketengahkan beberapa kalimah perkataan yang maksudnya sama. Kan? Ha, ini indahnya bahasa Arab di sinilah kalau kita mengetahui usul ni ya. Jadi apa maksud riwayat ni? Daripada Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri nasihat. Itu sebab Imam Nawawi menyebut dalam syarah sahih Muslim. Sebab kita dah bincang dulu ya. Hadis-hadis Nabi ni dia katakan sababul wurud. Sebab kenapa Nabi sebut riwayat tu. Kalau Al-Quran dikatakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, tu Al-Quran asbabun nuzul. Kalau hadis, sababul wurud ataupun asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Nabi sebut hadis tu. Itu yang ulama hadis ni korek ni. Ni Nabi satu hari dia berikan nasihat kepada Abu Dzar ni. Fokus utama

Abu Dzar ni dia tidak menyembunyikan apa yang Nabi nasihat pada dia. Ini sikap sahabat Nabi lah. Kan? Kita kadang-kadang setengah kita contohnya di kalangan sebahagian ummah Melayu ya, dia bagi alasan, kamu pergilah. Teman susah payah, pergilah cari sendiri. Oh, dia kata kan. Kadang-kadang sahabat dia nak tahu sikit maklumat. Apa sebenarnya bincang? Kamu pergilah. Jawab kan. Nak kongsi punyalah kemutnya. Macam ilmu tu dia punya seorang. Macamlah ilmu tu Tuhan beri kat dia seorang. Itu fikrah sebaikan pada ummah Melayu ya kita. Macam seorang-seorang aja dia kemut dengan ilmu tu. Seolah dia punya aja sampai akhir. Ni Abu Dzar Al-Ghifari ni Nabi nasihatkan dia. Tapi hadis ni dapat kat kita. Malah dia bagi tahu sahabat-sahabat yang lain. Ni sikap para sahabat. Mereka tak menyembunyikan sebarang ilmu yang Nabi beri kepada mereka. Walaupun mereka tanya benda tu bentuk doa ke apa kan. Macam kita dah bincang dulu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Bukhari, Abu Bakrin As-Siddiq Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma yang datang jumpa Nabi, dia minta satu doa. Nabi ajar dia supaya dia baca dalam solah dia. Tapi Abu Bakrin tak kemut kalau bahasa kita dengan ilmu tu. Apa doa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nabi ajar kan? Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang dianjurkan membacanya lepas tasyahud akhir sebelum salam kan. Jadi ini kalau kita tengok Abu Bakrin asalnya tanya Nabi tu. Abu Bakrin pergi tanya Nabi. Sepatutnya Abu Bakrin kata, kalau kita lah, di kalangan orang Melayu kita, kamu pergi tanya Nabi lah pula. Ini untuk teman ni Nabi beri. Kita rasa macam ilmu tu untuk kita seorang. Tu kita. Sahabat Nabi tak. Ini cerita ya. Kita kadang-kadang nak minta dud kata apa sedap cucur bawang kamu dud apa ramuannya apa bagi kan payah lah apa nak bagi ramuan cucur bawang pun payah macamlah ilmu tu Allah beri kat seorang dia ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, ini kekemutan orang Melayu kita guna bahasa tu kalau ada lah tanya cikgu kita pun ada cikgu kita pakar bahasa. Ini kadang-kadang penyakit kekemutan orang Melayu kita ni. Maknanya payah sangat, kedekut sangat dengan ilmunya tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Ni kita ambil apa dia? Riwayat yang kelima susunan Imam Nawawi ni untuk apa dia? Untuk kita beri ilmu ni asal milik Allah. Tidak ada hak untuk kita kata saya tak halalkan ilmu yang saya beri. Mana mungkin kita sebut apa tu? Siapa kita untuk tidak menghalalkannya? Allah yang ajar kepada kita asal kita tak reti. Alamal insana ma lam ya'lam. Kita kadang-kadang minta halal ilmu ustaz. Macamlah si fulan tu yang beri ilmu kat kita, Allah yang beri ilmu. Tak mungkin. Simin simat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Terbalik sini balik. Apa dia Nabi pesan? Nabi kata, ya, janganlah kamu memandang remeh la tahqiranna. Sebab syarah Imam Nawawi, sifat manusia biasa ni kadang-kadang dia pelekeh benda kecil. Perkara kebajikan yang kecil dia pelekeh. Kita dah bincang dulu hadis nombor 3 dalam bab ini. Yang Nabi diperlihatkan Allah Taala amalan-amalan umat Nabi yang baik dan yang buruk. Apa dia amalan baik? Antaranya adalah satu duri ataupun perkara yang menyakitkan, yang mengganggu di jalan manusia tu, ada orang buang, ambil, buang. Walaupun benda tu kecil, di sisi Allah dia besar. Dan apa pula bentuk perkara buruk yang Allah paparkan kepada Nabi? Iaitu an-nukha'ah, iaitu kahak. Kahak yang dibuang dalam masjid. Ada orang meludah dalam masjid. Kita dah bincang dulu tu. Sengah kita mungkin nampak sampah kotak pun balik ni tu ya. Kadang-kadang kotak tisu pun balik ke masjid ya. Mengotorkan masjid. Bagi dia kecil sangat.

0: Tok siap ada kita lantik, biar dia punya kerja. Tapi sebenarnya perbuatan itu mengundang dosa di sisi Allah. Tak pasal-pasal. Kita nampak kecil. Ini di antaranya apa dia? Perkara yang kebanyakan manusia syarak iman nawawi, kadang-kadang nak beri pada saudara dia pun sukar. Apa dia? Iaitulah biwajahin taliq. Bertemu dengan saudara kamu, Nabi kata, kamu memberikan wajah yang manis. Kan? Senyum sikit ke? Kan? Bukan senyum ngelenyor. Itu orang sungkai istilahnya senyum ngelenyor ni. Senyum gatal. Ha, tu lain, tu dapat dosa pula. Ni jumpa pengerusi umpamanya, senyum umpamanya kan? Wajah manis, hidaklah masam aja. 24 jam masam menyedut. Lebih masam daripada tempoyak doyan takor, kata apa. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, ini wajah manis. Itu sebab kalau kita buka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 656 Hijrah. Dia banyak sajikan riwayat-riwayat yang cerita, antaranya dalam Sunan Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kalau bahasa kita, maksudnya kita ringkaskan, Nabi sebut iaitu dengan wajah yang manis ni, senyum umpamanya, dapat pahala sedekah. Senyum tu pun dah ada sedekah, pahala sedekah di sisi Allah. Tapi bukan senyum ngelenyor tadi lah. Senyum ngelenyor dapat dosa pula. Letaklah senyum tu tepat pada masa dia, tepat pada tempat dia. Senyum kena pada tempat dia, dapat pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala. Dan benarlah orang kita kata selalu dulu opah menyebut, dud, senyuman itu sedekah dud. Dan kita pun kata opah, memang betul opah, memang itu Nabi sebut, memang hadis pun. Bukan perkataan orang Melayu kita dok, memang hadis pun. Senyuman itu sedekah. Itu dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, lepas pada ni kita amalkanlah. Senyum bukan ada kena bayar apa pun. Senyum je. Ni kira masam je muka. Payah benar nak senyumlah. Itu. Bohonglah kalau kita tak boleh senyum. Nabi sebut ni. Tidak, Nabi takkan sebut bi wajhin taliq. Kita pun ngabuk, ustaz, si fulan tu ustaz sejak kerja tak pernah senyum ustaz. Itu dia sebenarnya dengan ego dia. Ego dia. Kalau dia boleh buang sifat ego ni, kesombongan ni, pasti dia boleh senyum. Kita yang cengeng, kata orang suka cengeng. Bukan cengal, cengal boleh jual kayu. Kayu cengal, cengeng, cengeng. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ini yang Nabi minta kita. Itu sebab kadang-kadang kita pandang Allah ustaz senyum lah, benda apa benda pun teman ketik tengoknya. Ha, tu teman jebik dengan dia tu. Kita dah itu alasan kita. Tapi agama suruh kita, ini jalan, salah satu daripada jalan-jalan mendapat kebajikan di sisi Allah. Dapat pahala sedekah dengan senyum. Senyum dapat pahala sedekah, kemudian bantu sahabat tu lagi, dapat lagi, tolong dia lagi, umpamanya sumbangkan, hulurkan keuangan umpama dia susah, lagi berganda-ganda lagi umpamanya. Mulakan dengan senyuman itu. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu hadis yang kelima. Kita tengok pula hadis yang keenam. Ni nak cerita tentang ruas tulang pula. Kita pernah bincang dulu, kalau tak silap saya, masa kita membicarakan kuliah duha tahun lepas dululah ya. Hadis ini ya, apa ni di sini, tak apalah. Oleh kerana Imam Nawawi sebutkan, kita baca juga matan dia, hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah, muttafaqun alaih. Rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'ati mifsal, faman kabbara allaha wa hamida allaha wa hallala allaha wa sabbaha allaha wa astaghfara allaha wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada as-sittina wa thalathi mi'ah fa innahu yumsi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Ya, ni hadis ni riwayat Imam Muslim yang akhir di situ. Ya, tak apa, ya, kita tengok balik setengah disebut fa innahu yamshi, ada juga yamshi di sini, yumsi pun betul juga, yamshi berjalan, yumsi dia berada pada waktu petang. Dua-dua tu dengan sanad yang sahih, dua-dua pun betul juga. Tak apa, kita tengok sini. Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meninggal tahun 59 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, periwayat hadis sebanyak 5374 riwayat pada Nabi. Jadi kita bincang berkali-kali dulu dah. Jadi dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap sulama, sulama ni syarah Imam Nawawi adalah ruas tulang, sendi. Sulama ni ruas tulang ataupun sendi. Ada 360 ruas tulang ataupun sendi dalam tubuh kita ni. Hadis di bawah tu lah, Allah jadikan setiap seorang kita, lelaki perempuan sama, ya. Jadi setiap ruas tulang daripada manusia ni akan memberikan kepadanya pahala sedekah di sisi Allah setiap hari yang terbit padanya matahari. Kemudian Nabi berikan, ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah, kamu berlaku adil antara dua orang yang bersengketa, kamu dapat pahala sedekah. Boleh faham tu? Kita mendamaikan tu syarah Imam Nawawi. Tengok A dengan B bergaduh, A dengan B tak bertegur siapa, kita damaikan. Perdamaian yang kita laksanakan itu dapat pahala sedekah di sisi Allah. Apa ruas tulang kita guna ni? Tulang rahang ni lah, nak beri nasihat umpamanya. Kita nasihatkan A dengan B umpamanya, beri teguran kepada dia umpamanya, tulang rahang ni tergerak kan. Itu salah satu daripada sulama. Baik. Kalau tulang yang sama juga ngocoh orang, dapat dosa. Tulang yang sama juga, tulang rahang yang sama digunakan untuk mengocoh manusia lain, itu masalah. Ya. Guna ruas tulang, tulang rahang ni untuk kebajikan. Itu dia.
1: Tausiah. Sambungan tausiah dalam bab sedekah bersama Al-Fadhil Ustaz Yasaruddin Osman ini dapat saudara ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Era FM menerusi Era Utara 104.1 Era Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Grey 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Rincang dan Cameron Highland 94.7 Era FM bila-bila di mana-mana untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
1: FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Setelah kita bersama-sama dari 6 pagi tadi, dah pun masuk jam yang terakhir untuk siaran yang terakhir untuk hari ini, 19 Julai 2026, segmen yang terakhir iaitu segmen Atau Koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum. Selamat malam. Dah pun masuk 7 malam ini. Orang kata ini waktu-waktu untuk kita bertenang lah. Dan di sekitar Perak FM ni pun kalau dapat Aida kongsikan, baru sahaja lepas hujan. Jadi bagaimana pula keadaan cuaca di tempat koma. Jadi sebelum Aida nak meneruskan ruangan Atau Koma ini, Aida nak ucapkan terima kasih buat rakan setugas DJ Finas yang dah pun bersama-sama dengan koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam di ruangan Atau Koma ini di jam yang pertama ini. Jangan koma tarik gebor pula walaupun cuaca tengah sejuk ini. Kita manfaatkan jam ini, kita gunakan waktu-waktu ini untuk kita basahkan bibir dengan alunan zikir juga berselawat. Kita ambil peluang ini untuk kita mensyukuri nikmat Tuhan, juga muhasabah diri untuk kita membuat persediaan sebelum kita menunaikan solat fardu maghrib sebentar sahaja nanti. Jadi jom ada temankan koma di jam yang pertama untuk ruangan Atau Koma ini dengan lagu-lagu nasyid dan lagu-lagu ketuhanan. Terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.

Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Atibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Perak FM, untuk koma aja.
2: Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
3: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma untuk terus dengarkan kami di mana aja koma berada. Assalamualaikum, salam maghrib bersama dengan saya di ruangan atas koma ini. Aida Sazali akan menemani koma sehingga jam 12.30 malam. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Aida ucapkan buat koma. Kita ambil kesempatan yang orang kata di ruang yang berkualiti ini untuk kita luangkan bersama keluarga dan juga yang tersayang. Dan juga Aida kongsikan info solat buat panduan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat pendengar yang mengikuti kami ketika ini, di mana sebentar nanti tepat jam 7.35 malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal mendengarkan Perak FM dan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Cuba

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 73 hingga 75.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fakir.

Maka kami, yakni Allah, berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya.

Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan.

0: Sesudah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehlah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Dengan Islam.
1: Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
6: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma saja.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Atau kamu ke ruang udara bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 setengah malam. Dan sekarang ini kita dah pun memasuki jam yang kedua di ruangan ini. Ini bermakna berbaki 4 jam sahaja lagi untuk kita beristirahat di hujung minggu ini. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita berehat secukup-cukupnya. Sambil-sambil kamu berehat tu, apa kata kamu hantarkan ke 010-200-7055 lagu apa yang kamu nak layan malam ini, sambil koma relax-relax, healing-healing dengan lagu pilihan koma sendiri dari era 80-an hingga yang terkini di ruangan seleksi pendengar.
1: Koma nak yang terkini?

Ruangan Seleksi Pendengar menemani koma ketika ini dan Liza dari Kampung Cik Zana Cemor menemani anda di ruangan WhatsApp ketika ini dengan lagu pilihannya. Malam ini nak dengarkan lagu dari Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari.

Abang Fendi Jelapang pun hadir malam ini bersama dengan Aida. Lagu yang mencari pilihan malam ini nak dengarkan lagu Jiwa, lagu Cinta, Maui dan M. Nasir.

0: Dan juga Syarul menemani Aida malam ini dengan ucapannya. Katanya Taiping, petang hujan lebat. Macam mana pula keadaan malam ini? Rasanya mungkin dah sidang dah ya hujan di sebelah Taiping. Ataupun kalau masih hujan lagi, berhati-hatilah buat komo yang mana masih lagi dalam pemanduan. Pandu dengan cermat, pandu dengan berhati-hati, ambil langkah yang selamat. Jangan pandu laju-laju deh. Keadaan jalan yang licin, pandangan pun kabur. Juga Syarul nak ucapkan tahniah buat Ain, wartawan RTM Perak, Nur Ain Abu Bakar, atas kejayaan yang merangkul anugerah lintas langsung berita video terbaik pada hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025 sempena Malam Wartawan Malaysia 2026. Alhamdulillah, dapat juga Nur Ain kita membawa nama Perak dan juga membawa nama RTM di, orang kata, inilah sempena Malam Wartawan Malaysia ini. Kawan saya tu, memang saya bangga. Nak claim selagi boleh. Dan juga boleh kongsikan dengan Aida juga, buat kamu yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini. Apa lagi berita baik untuk dikongsikan, hantarkan juga di 010-200-7055. Perak FM, saya Seruai dan nombor 1, Orang Perak.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055.

Penawar Rindu, lagu permintaannya tadi. Baik. Dan juga Suhaimi kongsikan, katanya cuti hujung minggu ini saya pergi jalan-jalan di Bagan Datuk. Lepas tu balik pergi Kampung Gajah pula, sedap menu masakan di Kampung Gajah itu. Ikan bakar, ulam, sambal asam. Wow, marvelous. Itu orang kata satu tarikan yang menarik kalau kamu nak ke Kampung Gajah. Ada ikan bakar yang memang wow. Apa pula masakan ataupun tarikan yang berada di tempat koma? Jom kongsikan. Mungkin boleh jadi satu orang kata promosilah tempat-tempat menarik di Perak ini yang mungkin orang luar tak tahu. Kita sebarkan, kita kongsikan secara lebih umum. Cok Ali pun bersama dengan Aida malam ni, katanya salam subuh. Cok, cong. Itu Aida pesan tadi. Walaupun malam ni hujan, jangan tarik gebor di waktu maghrib. Kau dah ngikor sekarang ni. Allah, luculah koma ni malam-malam. Jomlah, dah terhiburlah dengan koma. Kita nak hibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Untuk koma je.

Aduh aduh abang, aduh aduh, aduh aduh jangan, aduh aduh angkat temberang. Amboi amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Terra FM. Untuk koma je.

Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam menghampiri ke penghujungnya. Kita berada di minit-minit yang terakhir. Jadi jom Aida nak payung lagu-lagu penutup kita untuk ruangan ini edisi 19 Julai 2026. Aida nak payung Haji Zulkifli yang nak dengarkan lagu nyanyian Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah, juga pilihan Hafizan nak dengarkan lagu dari kumpulan Aero, Aku Tak Marah. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih buat Koma yang menemani Aida di ruangan dan seleksi pendengar malam ini. Terus mendengarkan Pure FM sehinggalah kita tamat siaran nanti. Kongsikan dengan Aida cerita-cerita Koma sepanjang minggu ini di 010 200 7055.

0: tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

Atau Komo 7 malam sehingga 12 tengah malam. Hari ini kita bersantai-santai bersama dengan Aida. Kita kongsi cerita malam ini. Sementara kita nak menantikan hari esok, hari Isnin, untuk kita mulakan semula tugasan kita setelah kita berhujung minggu selama 2 hari ini. Aida nak kongsikan satu postingan dan perkongsian di media sosial Thread yang Aida rasa ada kaitan dan pernah terjadi pada Aida juga. Perkongsian dari Hanif Ayub, katanya, "Aku baru sedar yang aku dah salah panggil nama jiran aku selama 3 tahun. Aku ni ingatlah nama dia Mail. Jadi aku asyik panggil dia Mail, Mail, oh Mail. Siap simpan nama dia sebagai Mail lagi dalam telefon aku. Asal telefon Assalamualaikum Mail. Hello Mail. Aku pernah pergi rumah dia dan kita orang pun makan malam sama-sama. Rupanya nama sebenar dia punyalah jauh beza. Rupa-rupanya nama dia Amin. Yang nama Mail tu sebenarnya kucing dia. Macam mana pula nama Mail tu boleh jadi pada tuan? Macam mana dia boleh salah sebut, salah tahu nama jiran dia ni? Tapi tak salah Hanif Ayub, Aida pun pernah terjadi. Sebab apa? Kita ni budak baru. Aida pun nak berkenalan lah dengan semua pekerja-pekerja, staff-staff di RTM Perak ini. Satu hari tu Aida diperkenalkan dengan seorang staff juga, rakan sekerja, diperkenalkan dengan nama Firdaus. Jadi bila bertemu, Aida pun, "Okay, Assalamualaikum Abang Firdaus." Sampailah satu hari ini, Abang Firdaus pun dapat rezeki untuk melangkah keluar. Maknanya dapatlah tugasan yang lain untuk dilanjutkan. Mungkin orang kata rezeki baru, di tempat baru. Jadi Abang Firdaus pun pergi meninggalkan Aida. Di hari terakhir barulah Aida tahu namanya bukan Firdaus, namanya Khairul. Pernah tak kamu terjadi begini? Kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Nama lain pula apa nak jadilah.

sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri.

0: koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang di PRFM le. Untuk koma aja.

Wah, nak jumpa semula dengan orang-orang yang tersayang. Kenapa lagi kan? Asyik teringat je siang dan malam. Macam Kak Marhamah kongsikan dengan Aida malam ni. Katanya hari ni pi Perda, Tasik, Gelugur. Kenduri kahwin anak kawan dan sekolah. Seronok sangat jumpa kawan-kawan sekolah SRP Sian 8086. Ini nombor pelik ke macam mana ni Kak? Ada yang dekat 40 tahun tak jumpa selepas sekolah katanya. Couple berlima. Terima kasih Cikgu Yati. Ya betul. Kadang-kadang kan kenduri kahwin ni bukan sekadar kita nak raikan pengantin, mempelai raja sehari itu, tapi juga kita boleh jadikan kenduri itu sebagai satu asbab untuk kita bertemu semula dengan orang-orang yang dah lama kita tak jumpa, nak eratkan balik silaturahim kita. Bila pula dapat couple macam ni dalam perjalanan tu, bayangkan macam-macam cerita keluar daripada kisah zaman sekolah, lepas tu zaman bekerja pula, lepas tu teringat detik-detik momen-momen zaman dulu. Aku teringat dulu kau jatuh dekat longkang, aku teringat dulu kau kena denda dengan cikgu. Kita mengimbau semula kenangan-kenangan dulu. Seronok sangat, itulah indahnya silaturahim. Walaupun kita masing-masing dah sibuk kan dengan keluarganya, dengan kerja, dengan kehidupan sendiri, bila berjumpa semula rasa macam walaupun orang kata jauh di mata namun dekat di hati, rasa macam tak pernah berjauhan. Itulah keakraban yang kita bina bersama dengan sahabat-sahabat kita, ukhuwah yang terjalin ini. Ada doakan semoga ukhuwah yang terjalin antara Kak Marhamah kita dengan rakan-rakannya yang setelah sekian lama tidak berjumpa terus berkekalan dan juga sentiasa diberikan kesempatanlah untuk bertemu dengan insan-insan yang sentiasa membawa kegembiraan dalam hidup kita. Yang penting bila kita buat mini reunion ni, bila kita berjumpa semula dengan rakan-rakan yang dah terpisah ni, kita jaga tutur kata kita. Jangan tuturkan dan keluarkan kata-kata yang mungkin sensitif, yang tidak enak didengar, yang mungkin akan menyinggung hati dan perasaan. Kita jaga sama-sama antara kita. Kita jaga hati kita. Jom kita terus berhibur dengan lagu yang seterusnya di ruangan Atta Koma ini. Kalau koma ada cerita untuk dikongsikan, jom hantarkan di 0102-0107-055. Kalau ada ucapan buat yang tersayang pun boleh hantarkan di nombor yang sama. Nanti Aida sampaikan. Per FM, hiburan berinformasi untuk koma je.

0: pandai, kurang sopan pula lalu depan orang tua, lepas tu tak tundukkan badan. Kan manis, kita yang muda ni apabila berjalan di hadap orang tua, kita kena merendahkan badan sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Pesanan sentiasa sayang ini daripada kami
1: From AGA
0: untuk pendengar setia pada FM, untuk koma aja.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Wah, masih lagi mendengarkan Berat FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di mana Jokoma berada. Terima kasih Aida ucapkan kerana menjadikan Berat FM sebagai teman hujung minggu koma. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM klik secara percuma supaya kamu boleh dengar kami di mana aja kamu berada. Dan Musang King dari Cenderiang nak buatkan ucapan untuk isteri dan anak-anak. Musang King, kalau pakai nama manja begini, betul ke isteri dan anak-anak boleh cam Musang King adalah suami dan ayah mereka? Tapi apa pun, Aida sampaikan jugalah ucapan Musang King ini untuk isteri dan anak-anak. Saya sayang kalian semua, katanya. Baik, buat semua peminat-peminat FIFA, Piala Dunia FIFA 2026, adakah koma sudah bersedia untuk pertembungan agung final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina pukul 1 pagi ini? Apakah ramalan koma untuk pertembungan ini? Jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Yang manakah pasukan yang bakal memegang Piala Dunia FIFA 2026? Jom kita nantikan jam 1 pagi nanti. Aida pula yang tak sabar.
1: Yup yum, kata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Kata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Kata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum.
1: Hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
2: Hai koma, saya Tajul.
3: Saya Wani Hasrita.
2: Semestinya di Pera FM.
3: Pera FM untuk koma aja.

cadangan tambah SDR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawa keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan, supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korma aja.
2: Yum-yum, ata kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Mau tengok secara langsung peluangan-peluangan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kuma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kuma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Perayaan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu, National FM.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menang.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Ha, untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas talian kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang boleh saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu cuaca kat sana tu, Zul. Macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk tu. Next lah. Dia baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni, Anim. Terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah, sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu, sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni. Dan ada aktiviti-aktiviti sampingan, antaranya kalau macam Anim boleh dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak yang orang ada. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung, antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewa yang ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul.
2: Nanti insyaallah. Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Dengan Q.
2: Zul dekat Kedah. Saya asyik ter pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi tak kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Isufri, kalau mungkin hari ni pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam, boleh pakai-pakai mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah jabatan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim kita kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih. Yes. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak mula pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

Semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifa telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Langsung untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adil.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya. Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia nasan-nasan untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasan-nasan, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, juga kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif kerajaan iktat, pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan piala untuk kertas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alustar sahaja, mana seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okey, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan kemahiran ini hingga ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gârgasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Play.

0: masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegar final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti lapor terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, my name. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, ada. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun, di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur, dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan

0: secara langsung, yang mana tidak berkelabangan, yang tidak berkesempatan boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma, betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke kongsi sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
1: Terima kasih Reza. Semangat.
0: Semangat ni.
1: Semangat kan. Saya tengok kat sini je lah.
0: Adem sokong mana, Argentina ke
1: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
0: Sama lah kita. Spanyol tiap juara lah ya.
1: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi laporan terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan host 5 langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click.

0: cinta kita daripada Inka Christy dan Amy Search. Okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Senang FM Hanim. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita je sebenarnya. Satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan Semuanya bagi Piala Dunia menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mama ini. Bukan hari kelamat tadi, sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cikri disediakan untuk tontonan masyarakat dan 30 cerita kuala tinggal juga daripada dua kuala Terengganu. Itu yang diajar pada Tuhan, jabatan yang masukkan. Dan kalau tadi kami juga salah satu lokasi ada penuh. Dan ini dia sebenarnya kedua tanda, iaitu Al-Tanda. Lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana memang tak payah nak jabat, saya tak kata mungkin penyak-penyak boleh dengar alunan melalui jenis juga dan juga kepada hajar yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong-penyokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasar akhir bagi pendidikan kali ini masing-masing marahkan pasukan itu menjadi jawapan. Pada masa-masa terlupa di semangat bola yang menyaksikan kita semua, pastinya ADM selaku rapi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang siasi di papakan dan juga undangkan berada dan juga saya nak perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini, banyak lokasi objek yang dianjurkan untuk melakukan kemudahan Piala Dunia. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perasan tentang bagi kita terjemahkan pastinya kalau ada pun ada patut tapi dia ada kan tapi dia ada nanti dulu masing-masing akan kata banyak kan cuma yalah perkenaan kita pandang kita yang dibuatkan mesti dari CFC pun ada pandangan-pandangannya ada sejarah tidak berkuatnya tapi tak apa. Aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran APF untuk kemasa bagi pemotak pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan. Dan itu sahabat kita kongsikan langsung daripada para pasukan di di Kuala Terengganu. Mari bersama dengan Hanim di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan laporan terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: hati. Bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sukan ABSC Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul-betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kelah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Amerikan, Naina Amerikan, dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MDSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Amerikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan ABSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan ABSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di Kompleks Sukan ABSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggami jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul ni, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi betul,
1: ada kawan kat situ, sangat sangat meriah, sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan. Saya kita kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, dua Messi datang Spain lah tentu.
0: Kan. Pemain tu pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan lebarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Hanim.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

0: Kali ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terima langsung di RTM Click.
1: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Chelsea Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika, banyak tu kan? Sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Play.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau lihat dari skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut akan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang. Ketika ini Argentina menentang Spanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di Jalan Pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah, beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng Borohan tu.

0: Sensasional FM sentiasa di hati.
1: Untuk semasa dan kandungan menarik.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri, kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga, dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam-dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali, kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV, kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke, kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok, kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanim kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Sepanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Sepanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Sepanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Sepanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikut skan sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Haa, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Haa, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi 0-0 antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi 0-0 untuk jam yang terakhir perlawanan ni. Debaran semakin terasa, kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hanif masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indal muttaqin. Sallallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laya balughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadhar mimma bi'al ba'sa, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesembuhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasihatul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala, yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qala, ataupun seperti seumpama katanya. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya, itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan? Awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Ha, iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Ha, ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Ha, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, ha, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Ha. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Ha, lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Ha, itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Ha, kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Ha, maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dimenafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab itu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama, maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ha, itu kalau kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kamu dah dengar tak ya scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu? Tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan? Ha, kan? Kita duduk dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah kalau kita ada sahabat gitu. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis. Cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, itu panjanglah ceritanya kan.
1: Allahumma

Tina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115. Masih lagi beraksi Argentina cuba untuk mendapat dapatkan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini. Waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang, tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Game Buruhantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Burung Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Angel.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Muito com Manager.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Tangkat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak
2: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya. Sedikit tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat, tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sangga-sangga dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku tak lagi berkata itu dan ini apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal, tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut, kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Boh wey, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
5: Dengarkan Perak FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Perak FM.
2: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
5: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
6: 010-2007-055.
5: Simpan tahu, jangan silap.
7: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang? Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
8: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
7: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
8: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-2007-055.
7: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
8: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-2007-055. Hai!
9: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-2007-055. Tertakluk kepada terma dan syarat. Not the-

Malaysia. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bintang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkung. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen.

0: Mulutku mengajar. Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen.

Ya, itu dia kemenangan buat spin. Itu dia pembuka segmen Gegar Pagi hari ini 20 Julai 2026 daripada saya Mira dan juga Assalamualaikum. Selamat pagi koma. Mira yakin sangat-sangat pagi ni ramai yang belum tidur. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik rumah masing-masing kan. Sebab Mira tengok ramai lagi yang berkongsi di media sosial seawal jam 1 pagi tadi dah berkumpul dekat kedai makan, kedai mama. Ada juga yang berkumpul hari ini di dataran Banjus Bandaraya Ipoh untuk sama-sama menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA bagi tahun ini di mana Spain menentang Argentina. Dan buat pembina kumpulan Spain pagi ni, mari tak dengarkan suara tu, mana suaranya tu. Mungkin ada juga pembina-pembina kumpulan Spain pagi ni, orang kata ambil cuti peristiwa lah kan. Kumpulan tercinta tu kan, kumpulan yang diminati sangat-sangat tu menang hari ini, berjaya membawa pulang kasut emas pagi ni dengan mata 1-0 menentang Argentina. Tapi Mira tengoklah juga kan bola pagi tadi dan Mira rasa gameplay hari ni dua-dua tim memang terbaik lah. Goalkeeper dua-dua memang function. Lagi-lagi kumpulan Argentina punya goalkeeper, sebab Mira rasa kalau tak dah 7-0 dah, mesti dah 7-0 dah apa Spain menentang Argentina, confirm. Jadi memang terbaik lah, memang goalkeeper kumpulan Argentina tu kan. Baiklah, korang teruskan kegembiraan tu masing-masing, terutamanya kepada kumpulan peminat-peminat kumpulan Spain lah kan. Dan untuk kumpulan-kumpulan lain dah boleh jugalah menghembuskan nafas lega sebab game kita dah habis, Piala Dunia FIFA dah pun dah habis, kan. Orang kata dah boleh lega dah, dah boleh tak payah nak berdebar-debar dah kan, siapalah agaknya menang. Kita dah tahu dah siapa yang berjaya membawa kasut emas bagi tahun ini. Jadi untuk Gegar Pagi hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026, kamu akan bersama dengan Mira sampailah pukul 10 nanti. Mira akan seorang pagi ni, tapi tak apa, kita akan ada Apik One Label pada jam 8 pagi nanti yang akan juga bersiaran langsung dalam TikTok Live sebentar sahaja lagi. Jadi jom pagi ni Mira nak kongsikan dululah, Mira nak belanja dululah lagu Shakira dengan Dai Dai. Ini dia Pira FM untuk kamu aja.

0: Radio Malaysia.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
4: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi kerja, nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ini dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?
0: Ikuti lebih 500

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baru bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri pekarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan Tunai Ramah SDR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap, JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Pangi Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Mau yuk-yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aje. Apa ceritanya koma ini?
1: Ingin berinteraksi dengan Era FM?
2: Koma tak tahu nombor WhatsApp Era FM?
0: 010-2007-055.

0: saja. Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, ada lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 0102007055.

0: Gegar pagi 6.10 pagi pastinya berteman Kyle Mira di sini. Kepada yang sedang memandu di luar sana, pandu cermat dan hati-hati di jalan raya. Mana tidaknya masing-masing mesti tak tidur langsung kan hari ni. Ha? Semata-mata tengok perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi. Tak payah tanyalah, sah-sah ramai yang terus bersiap dan terus gerak pergi kerja pagi ni kan. Ha? Cepat mengaku. Ha? Mira harap korang yang tengah memandu tu tetap kekal fokus dan bersemangat. Baik, sekarang ni dah pun 7.18 minit pagi ketika ini. Kita nak dapatkan dulu. Baik, dah pun bersama di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, silakan Puan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Suhail Sherry, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuan, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Isnin 20 Julai 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak dan dijangka memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada 11 petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan seluruh daerah di negeri Perak, dan pada 11 malam dijangkakan hujan di beberapa tempat melibatkan daerah hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan Batar Padang. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. What's this?

0: 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja.
1: Era FM.
2: Gegar pagi, gegar pagi.
3: Gegar pagi 6.10 pagi. Masih lagi bertemankan Mira di sini. Dah pun 7.24 minit pagi ketika ini. Kalau tadi kita dah dengar laporan cuaca di sekitar negeri Perak, kini kita nak dapatkan pula
4: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Baik, dah pun di talian bersama Mira ketika ini. Assalamualaikum. Talian terputus ketika. Baik-baik, sebentar lagi Mira akan dapatkan semula pegawai bertugas. Jadi korban jangan ke mana, terus setia bersama dengan Mira di Perak FM untuk Home Aja.

0: Ibrah Fahmi Ibrah berinformasi untuk Koma aja. Baik, macam Mira maklumkan tadi, kita nak dapatkan semula laporan bomba bagi hari ini.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, kita silakan dululah pegawai bertugas. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 19 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 20 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes. Manakala kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 2 kes, dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil peran mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

FM untuk komaja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkung. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komaja.

0: terus ke Counter FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rasanya, Ben?
2: Rasa? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
6: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
7: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
6: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
8: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
9: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma.

Reggae, Hayate, yeah.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja. Di dalam di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana?
2: Ini belanja orang belanja kiri. Itulah bahasanya orang berok ni semuanya ni belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada, kat papan ada.
3: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, tuah petai.

0: Ya, Gegar Pagi 6.10 pagi masih lagi bertemankan Mira di sini. Dah pun 7.53 minit pagi ketika ini. Dan sekali lagi, kemenangan buat Spain. Kan? Mesti ramai yang tengah senyum ni kan. Terutamanya peminat-peminat Spain lah kan. Orang kata kumpulan yang paling diminati tu menang hari ini kan, berjaya membawa pulang piala dunia FIFA kali ini bagi tahun ini. Dan orang kata berbaloi lah kan, siapa yang tahan mata, siapa yang turun padang, ramai-ramai berkumpul menyaksikan perlawanan akhir piala dunia FIFA awal pagi tadi. Dan macam biasalah, sebelum Mira menyambung tugasan dan sebelum Apik sampai ke konti untuk sama-sama menemankan Mira untuk borak gegar pagi hari ini, kita nak dengarkan dululah kan
1: Utama di Akhbar hari ini di Era FM.
0: Baik, kebakaran pendawaian nyaris musnahkan kediaman kereta, di mana kebakaran pendawaian elektrik di bahagian balkoni nyaris menyebabkan kebakaran lebih besar di sebuah kediaman di sini malam tadi. Pusat Gerakan Operasi JBPM Selangor dalam kenyataan memaklumkan tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 7.25 minit malam tadi. Kebakaran berkenaan dianggarkan 10% dan ia turut menyebabkan sebuah kereta turut mengalami kebakaran 20%, dan seramai 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petaling Jaya dengan bantuan BBP Pencala digerakkan ke lokasi kejadian. Seterusnya, penunggang motosikal maut dalam kemalangan di Meradong, di mana seorang penunggang motosikal maut selepas terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Batu 8 Jalan Kelupu, Sungai Gemuan, Meradong petang semalam. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sri Mering berkata, mangsa dikenali sebagai Muhammad Luqman Salih berusia 30 tahun dari rumah Rabai, Kampung Darul Falah, Bintangor, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pembantu pegawai perubatan dari klinik Bintangor. Dan seterusnya, Kerajaan Madani perluas jualan Rahmah STR dan Sara menjelang pelanjawan 2027. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan Rahmah, sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah Sara bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat semua. Kerajaan akan memperkukuhkan bantuan dan rangka perlindungan sosial menjelang belanjawan 2027 untuk meringankan beban kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Seterusnya, ke berita global, 5 rakyat Palestin maut dalam serangan Israel di Bandar Gaza. 5 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak maut dalam serangan udara Israel ke atas sebuah apartmen di kawasan kejiranan Nasar di sini pada Sabtu lalu. Serangan tersebut turut mengakibatkan kecederaan ke atas beberapa individu. Saksi berkata serangan tersebut bukan sahaja memusnahkan apartmen berkenaan, malah merosakkan beberapa rumah berhampiran. Dan seterusnya, kebakaran hutan Madrid 13,000 hektar musnah. Pasukan bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan di utara Madrid yang telah memusnahkan kira-kira 13,000 hektar kawasan selain memaksa sekitar 700 penduduk dipindahkan. Seterusnya, Sepanyol berpesta selepas julang Piala Dunia buat kali kedua. Ribuan penyokong membanjiri jalan-jalan utama di Madrid pada hari Ahad lalu bagi kejayaan Sepanyol menewaskan Argentina 1-0 dalam perlawanan akhir Piala Dunia 2026 sekaligus menjulang trofi berprestij itu buat kali kedua. Itu dia berita utama di akhbar hari ini. Jadi Koma, teruskan bersama dengan Mira.
1: Utama di Akhbar hari ini, Era FM.
0: Itu dia berita utama akhbar hari ini. Jadi Koma terus bersama dengan Mira. Dan sebentar lagi Apit akan sampai untuk menemani Mira dalam gegar pagi hari ini. Nantikan apa agaknya topik hari ini. Mungkin topik akan berkaitan lah kan dengan kemenangan hari ini. Kita nak sama-sama lah tanya Koma-Koma ni kan, macam mana agaknya, apa Koma rasa kemenangan buat Spain ni? Mungkin berbaloi ke? Mungkin ada yang tak puas hati ke? Boleh ceritalah. Jadi nantikan bersama dengan Mira. Dan mungkin sekejap Apit juga akan buat live di TikTok. Jadi mana-mana yang belum lagi follow-follow kami, belum lagi ikuti kami di Pira FM, jadi cepat-cepat follow kami di semua account media sosial, di TikTok kami, dan boleh juga borak dengan Mira dan Apik sekejap saja lagi. Jadi korang jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira tentunya di Pira FM untuk korang aje.

0: Wadu Pera, 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan mempertimbang untuk menambah kadar sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu akan dibincangkan bersama Kementerian Kewangan dengan mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Beliau berkata, kerajaan sentiasa berusaha memperkukuh bantuan kepada rakyat melalui pelbagai inisiatif. Selain SARA, program Jualan Rahmah akan terus diperkasa bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil menyeru rakyat mengibarkan jalur gemilang dengan bangga serta memastikan bendera dipasang dengan betul dan dalam keadaan sempurna. Datuk Seri Fahmi turut mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati menggunakan AI agar imej jalur gemilang tidak dipaparkan secara tidak tepat. Dalam masa sama, beliau mengucapkan tahniah kepada Faizal Tahir atas penghasilan lagu Aku Berjanji yang dipilih sebagai lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Lagu berdurasi 2 minit 29 saat itu membawa mesej kebersamaan, perpaduan dan semangat cintakan negara serta boleh dimuat turun melalui portal Merdeka 360. Seorang penduduk kampung orang asli Perjek RPS Legap Sungai Siput cedera diserang seekor gajah ketika cuba menghalau sekumpulan haiwan liar itu Jumaat lalu. Perlilitan Perak memaklumkan kejadian berlaku ketika mangsa bersama beberapa penduduk cuba mengusir 4 ekor gajah yang memasuki kawasan belakang rumah dan memakan tanaman. Mangsa yang mengalami kecederaan serta tidak sedarkan diri kini dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainon dan dilaporkan stabil. Perhilitan menasihatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri menghalau hidupan liar bagi mengelakkan risiko keselamatan. Sekian Warta Perak 8 pagi.